0: bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Usah takaji kok mandanga bunyi, balun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba saling kanagari para luju.
1: Selamat pagi dosa ponaga, tapi pukuah 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kaba saling kanagari perompat teri padang. Utua hari Kidiko Sabtu 22 Agustus 2026 bersama Ambu Ari dan mulah kita mulai jo kabar dan petamu. Dosa berangkat untuk mapakuai kinerja pemerintah jo menikaikan mutu pelayanan publik. Bupati Pada Pareman Jon Kedede Aziz melantik dan mambia sumpah serta ikrar jabatan kapado 5 orang pejabat tinggi pratama. Pelantikan pejabat-pejabat tinggi Koba langsung di Kompleks Pemerintahan Bupati IKK di Parit Balintang, Padang Pariaman. Selain pejabat tinggi, Bupati pun melantik 25 kepala sekolah SD, 6 kepala sekolah SMP, dan surang kepala TK, serta 3 pejabat fungsional. Bupati Padang Pariaman Jun Kedede Aziz menekankan baso pengangkatan ku dibuai sesuai kinerja. Jauh kebutuhan organisasi bebas dari gratifikasi ataupun imbalan apapun. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bertujuan maisi sadolah lowongan nanta siso di bulan September sambil memprioritaskan peningkatan mutu pelayanan pendidikan jo pelayanan kesehatan sebagai bagian dari proses pemulihan pasca bencana.
2: Penentukan kepala OPD itu adalah berdasarkan target, berdasarkan kinerja. Kalau mereka tidak berkinerja, OPD ini tidak berprestasi, ya tentu jabatannya belum tentu aman. Apalagi Padang Pariaman ini kita habis bencana alam, banyak yang harus kita lakukan. Mutu pendidikan kita harus naikin. Oleh karena itu, saya berharap dan dinas pendidikan adalah prioritas saya, dinas kesehatan juga begitu, di samping dinas-dinas lain. Terhadap OPD-OPD yang masih kosong, ya pertama kita akan lelang segera. Nah, sementara menunggu pejabat definitif, ya kita akan isi dengan PLT. Insya Allah, mungkin bulan September semuanya sudah selesai. Kami menunggu izin untuk lelang dari pemerintah pusat.
1: Beliau menjalankan suatu jabatan bukan hanya sekedar gelar, kendati mandat, jo tanggung jawab dan harus ditunjukkan lewat kinerja, jo hasil dan nyato untuk masyarakat. Saudara merangkat tim pengabdian ke masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah UIN Mahmud Yunus Batsangka, Oktri Perbatalan ini mengatakan program bantuan yang dilakukan tahun ini melibatkan lebih kurang 50 orang lansia, serta nyata masuk anggota kelompok program Keluarga Harapan dan masyarakat dan bukan bagian dari kelompok-kelompok tersebut. Oktri mencatat dukungan dan diagih indah hanya fokus ke kesehatan fisik kurang gaik, program ko pun membahas aspek kesehatan jiwa, literasi digital, serta agamo di samping kegiatan yang dirancang untuk menjaga orang gaik tetap aktif dan produktif.
3: Nah, 50 lansia ini terdiri dari lansia-lansia yang ada di Kelurahan Padang Sarai, baik itu yang tergabung dalam grup PKH, pendampingan keluarga harapan, dan juga yang tidak. Untuk kegiatan ini kami juga bekerja sama, jadi kami itu mempunyai tridharma, salah satunya pengabdian, bekerja sama dengan tim AKAI dari Thailand terkait lansia ini, bagaimana lansia aktif dan produktif.
1: Terima nyabik semangat masyarakat untuk program cukup tinggi. Beliau menilai tetap ada kebutuhan pendampingan ke lansia lainnya di Padang Sarai mengenai partisipasi dalam program tahun ko dibatasi jumlah peserta. Sana Padanga pengelola kampung nelayan Merah Putih KNMP Padang Sarai Kota Padang padorong pedagang ikan untuk capeknya menempati kios-kios yang disediakan di daerah tersebut. Dari 28 nanta sedio hanya 5 balih pedagang dan kini kualah setuju untuk memindahkan serta melakukan usaha di lokasi KNMP.
4: Sebenarnya kita hanya minta kemauan dari pedagang. Kalau kita lihat efek pemasukannya, saya kira nggak ada ini. Mungkin malahan di sini nanti tambah ada pemasukan mereka. Karena di sini kita tempat bersih, fasilitas ada segala macam, toilet ada segala macam kan untuk pengunjung. Di sini digratiskan. Ya, seperti yang di sana mereka hanya dikenakan kebersihan. Di sini nanti juga seperti itu. Kita sudah sampaikan paling di sini nanti tentu kebersihan kita jaga bersama. Ada biaya yang timbul. Nah, hanya biaya kebersihan. Untuk biaya sewa segala macam tidak ada. Karena memang ini disediakan untuk mereka.
1: Manajer KNMP Padang Sarai Ari Purnama Muhammadi menyampaikan pengelola Indak Magia sewa ke pedagang menempati lapak ikan di KNMP. Gede Baliolo relokasi ke KNMP ko Indak Buliah mengurangi pendapatan pedagang. Daerahku dilengkapi jo fasilitas pendukung, elo itu pedagang maupun pengunjung, termasuk kamar mandi jo tata letak dan labiah terorganisasi. Informasi terakhir di Dusun Pandangan, manajer Kampung Nelayan Merah Putih Arif Purnama Hamidi mengatakan pabrik es di fasilitas di KNMP Panasarai mampu memproduksi es hingga 800 kg per hari. Namun produksi telah dihentikan sementara karena masih ada stok nan alun diserap di pasar. Arif catat es batu diproduksi dalam ukuran 2 kilo dan telah diuji coba harga Rp7.000 sekilo. Dan dari beliau, pemasaran tetap menjadi tantangan utama dalam mengembangkan unit usaha ko.
4: PR kita ini sekarang marketingnya nih, pemasarannya. Ya, kalau sudah ada pemasaran menampung, ini lancar. Mungkin ini jadi salah satu pemasukan juga untuk kampung nelayan. Ya. Belum, kita belum coba ke nelayan luar, karena memang baru seminggu kita ini kan, kita masih fokus ke nelayan kita di sini dulu. Tapi kalau nelayan kita di sini sudah bisa kita kop semua, mungkin kita coba cari ke luar lagi ya.
1: Ada menambahkan pengelolaan berencana untuk memperluas pasar sesudah kebutuhan para nelayan di Padang Sarai telah terpenuhi. Peluasan pasar diharapkan bisa memastikan lancarnya operasi produksi sambil secara serentak mendorong pendapatan KNMP. Beliau berharap pabrik esko tidak hanya melayani kebutuhan nelayan, tapi pun pedagang ikan dan beroperasi di Tampek Lelang. Ya, udah sarang segitu dulu kabar barito untuk pagi ko. Bisua-bisua balik juga bonan lain pulo di Wakatunan Samo. Ambo nan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
0: Kato surang dibulati, nan mana kato saio. Kok singke uleh mauleh, sentian bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua-bisua balik juga bonan lain.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama,

sampai sekarang, unsur urang dan ampek jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id 4.

Propet dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama pandangnya para peneliti mengkonfirmasi bahwa jejak kaki penjelajah angkasa akan tetap mengabadikan sejarah peradaban manusia. Bahkan sampai kurun jutaan tahun, kondisi lingkungan mempengaruhi. Karena memang kondisinya unik, di satelit alami bumi menjadikan cetakan tapak sepatu astronot sama sekali tidak tergeser. Nah, kita update informasi kita di Pagiko dari rri.co.id. Menurut Life Science, ketiadaan lapisan atmosfer taba di bulan menjadi faktor utama penentu yang membuat cetakan tanah ko tidak bisa hilang di sana penanga. Tanpa adanya embusan angin ataupun hujan, maka tekstur abu pembentuk jejak kaki itu selalu ada dalam keabadian. Setiap bekas

Dek perjalanan Wakatu, keberadaan Tapakiko menjadi saksi kehebatan teknologi modern manusia ketika menjelajahi wilayah terluar dari jagat raya itu. Selamat pagi untuk Dusa Murangaran, baru bergabung Jawa Perempat ya, daripada mungkin kini sedang menikmati sarapan. Kita di Sumangai pagi sampai jam 9, nanti masih di Siko mengawankan Joe lagu-lagu naranca, syarat informasi-informasi ringan dan menarik ya. Untuk nan senama segi-segi di rumah, mungkin membersihkan rumah, Sumangai sejo. Nah kini menikmati balik lagu deh, asal menang kita akan putarkan dari Kintani, Rang Sikumbang.

Rasa percaya diri memang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi, kadang rasa percaya diri selalu disamakan dengan sifat narsis. Terdapat perbedaan antara percaya diri dan juga sifat narsis. Di antaranya, yang pertama, rasa percaya diri tidak berfokus pada diri sendiri. Sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri.

Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan. Sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kabisat, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kabisat ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, pa.
1: Iya ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, pa.
2: Woyoy, tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda, supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Bersama perangkat pengelola Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Padang Sarai Kota Padang, warok pemerintah melakukan pengerukan muara anai. Penakalan dinilai menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan aktivitas perikanan dan pemanfaatan fasilitas KNMP. Manajer KNMP Padang Sarai Ari Purnama Hamidi mengatakan, penakalan muara anai menjadi persoalan utama yang dihadapi nelayan setampe. Kedalaman muara kini diperkirakan hanya sekitar setengah meter, sehingga hanya kapak-kapak ketek nan bisa melinteh. Nuri Ari kondisi ko membuai fasilitas tampe pelelangan ikan yang tersedia alun bisa difungsikan optimal. Ikan yang dibawa nelayan kini ko didominasi hasil tangkapan dari kapak-kapak ketek dan langsung dijual ke pasar.

0: Sabaranga Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong transformasi sektor pertanian lewat penerapan teknologi dan konsep smart farming untuk meningkatkan produktivitas pakuai ketahanan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi. Sekaligus sampaikan ketika menghadiri panen melon sekaligus meninjau pembangunan dan meresmikan greenhouse cabai modern kelompok tani karya tani Muaro Batang Gadih Corong Surabaya Tegari Lubuk Basuang Kabupaten Agam Kapatang. Mahyildi mengapresiasi kelompok tani kolah mengembangkan hortikultura geoteknologi greenhouse dan screenhouse meribalio teknologi ko meningkatkan dan memungkinkan produksi labiah taukuh dan indak sapanuhnya bergantung pada kondisi cuaca.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kita masih di program Semangat Pagi di Sumatera, masih bersama Perempat Teri di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kalau Acil ini luar, Matohari lah taga Iko kan langsung rencak bana untuk pai bejamuah. Karena memang Cik Matohari Iko sebagai pemantik ritme biologis badan untuk menghentikan hormon ngantuk sekaligus merangsang produksi hormon yang meningkatkan suasana hati. Setelah itu, sinar matahari melakukan pergerakan badan secara ringan untuk bisa membantu mengalirkan kesegaran ke seluruh jaringan tubuh. Cukui awa peregangan saja seketik senak penengah. Jalan santai atau memang latihan pernafasan, sirkulasi darah akan lancar dan kekakuan otot usai lalu semalaman itu bisa teratasi. Jadi boleh ya di namanya gue ditinggalkan ruangan langsung baik ke luar langsung bejamuah bawa radio.

Lari di Siku masih mengeluarkan sampai jam 9 pagi untuk di program Sumai Pagi. Masih ada lagu-lagu spesial. Informasi-informasi tadi bisa Rusana Padangah cek salangkonyo di portal kami rri.co.id. Jangan lupa dengan kami pun di rri.co.id, streaming dan aplikasi RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
4: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
5: Asyik, gak ketahuan.
4: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
6: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
6: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
3: Hus, sana.
7: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Patung mentawai merupakan tradisi seni lukis tubuh bagi suku terasing di Kepulauan Mentawai. Keberadaannya terbilang sangat unik dan luar biasa, karena penggunanya memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Bagi orang suku Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati. Tato ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Tato Mentawai ini dinobatkan sebagai tato yang memiliki umur paling tua di dunia. Keberadaan seni lukis di atas kulit ini lahir lebih dulu dibandingkan dengan tato Mesir yang baru dimulai 1300 sebelum Masehi. Pembuatan tato pada suku Mentawai tidak menggunakan mesin. Alat yang digunakan masih tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu kara yang diruncingkan ujungnya, serta pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompak RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Jam 9:59 sampai di sini program Semangat Pagi kita terus apa dengar. Jadi kok kabar liah ke program berikutnya di jam 9. Jadi pastikan tetap bersama kami saja di terlihat cerah di luar, mana cerah benak lah. Iko akan sibuk-sibuk, silakan tapi tetap bersama Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sarapan apa nih, pemilahan sampah dari rumah menjadi langkah nantar didorong pemerintah Kota Padang untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Kini kok sekitar 73% sampah dihasilkan masyarakat masih berakhir di tampek pemrosesan akhir. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang Fuad Sukri di Padang mengatakan pengurangan sampah dari sumbernya menjadi salah satu fokus pemerintah. Salah satunya mendorong masyarakat memilih sampah sajak dari rumah. Buat menjalankan Kota Padang kini ko adalah mencapai 81% layanan pengumpulan sampah dari rumah atau sumber sampah. Namun sampah nan berhasil diolah baru menjadi sekitar 26%. Beralih ke informasi kedua, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumbar Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi memerintahkan seluruh jajarannya yang ada di Provinsi Setampe untuk melakukan pengawasan ketat demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susbelawati Rosya di Padang mengatakan seluruh tingkatan ko mulai dari personil Polda, Polisian Resor atau Polresta hingga Polsek di Satio Kecamatan. Jadi beliau pengawasanku dilakukan terhadap segala aktivitas dan bisa memicu atau membuai kebakaran lahan atau hutan. Beliau mengatakan sebelumnya seluruh pimpinan Polres atau Polresta telah mendapatkan materi serta pemahaman dari BPBD tentang upaya mitigasi, penanganan dan jenis-jenis bencana yang akan dihadapi.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Lidi, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamat. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu Bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang Bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
3: Cepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
4: Oh maaf Bu, gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
3: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
4: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
3: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
4: Maaf Bu, kalau ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa ibu mau? Atau silakan ibu tunggu aja giliran ibu.
3: Iya, baik Pak.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rombak dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusun Baranga, kita di Jelajah Nusantara, Nio informasikan tentang Kabupaten Melindau. Yang menyimpan banyak potensi wisata dan layak dikunjungi, utamanya ketika momen akhir tahun ataupun libur panjang lainnya. Dan salah satu destinasi yang patut dilirik adalah Desa Wisata Longloreh. Menawarkan perpaduan wisata alam, budaya, dan edukasi. Desa Wisata Longloreh Kuado di Kecamatan Melinau Selatan, Kabupaten Melinau, Provinsi Kalimantan Utara. Desa Kuado adalah ibu kota Kecamatan Melinau Selatan. Dari kota Melinau, waktu tempuh menuju Longloreh sekitar 2 jam. Perjalanan darat memakai kendaraan. Untuk wisatawan Desa Wisata Longloreh Kuado menawarkan berbagai paket dan menarik. Informasi dari rri.co.id, paket wisata di bandrol mulai dari 600.000 per orang, minimal untuk ampe orang. Paket ko lah masuk kendaraan, pemandu ke wisata, makan 2 kali homestay, serta souvenir khas desa. Pengunjung bisa menikmati beragam aktivitas mulai dari edukasi kerajinan anyaman, pengenalan seni dan budaya Dayak Kenyah, bahkan sampai trekking menuju Ayah Tajun Sungai Udang. Dan lokasinya cukup mudah dijangkau, tidak butuh waktu perjalanan terlalu lama. Beko bagi informasi boleh. Awak dengarkan lagu dulu.

dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan silek yang satu ini. Silek lanya, sebuah atraksi silek yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Silek lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Silek lanya merupakan modifikasi dari silek Tuo Gunuang yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Silek lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain silek lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesilek mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Jelajah Nusantara. Tadi lokasi ada maunya kah? Desa wisata Longloreh yang di Kecamatan Malinau. Ada iya tajun Sungai Udang namanya. Iku cukup mudah dijangkau dan tidak butuh waktu perjalanan yang terlalu lama sana peraga. Keindahan alamnya pun ditunjang jo keberadaan Gunduang Sidi. Tawarkan panorama alam dan menawan serato waktu trekking sekitar 1 jam untuk mencapai puncaknya. Dari Ateh, pengunjung bisa menikmati pemandangan pegunungan yang masih asli. Pasti identitas budaya ko menjadi daya tarik utama desa ko selain keindahan alamnya. Rumah adat Lamin, monumen Cakimet, serta berbagai pernak-pernik kebudayaan Dayak Kenyah masih terjaga dan menjadi ciri khas desa wisata Longloreh. Kekayaan budaya ko diwariskan turun-temurun dan tetap dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi kalau misalnya rusak perang ado rezeki kesinan, ini mengenal lebih dari budaya Dayak Kenyah sekaligus menikmati keindahan alam Delaman Kalimantan Utara. Desa wisata Longloreh menjadi destinasi dan sangat direkomendasi utamo katiko akhir tahun. Oke, rusak perang lagu terakhir di Jelajah Nusantara, Kintani, Kampuang, dan Jawa di Mato. Tetap pasal perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
1: Yeay, orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
2: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan, merdeka atau mati.
3: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Iku kopinya Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia bu.
1: Indak Yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Dusun Abrawa, pemerintah kota Priaman mengupayakan pembukaan puluhan kolam tambaikan budidaya di daerah itu dan masih tak tutup material lumpur dan tak bawa bencana banjir bandang akhir 2025. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Zainal, mengatakan sekitar satu pekan lalu tim Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah survei tambak di Pariaman dan terdapat bencana. Beliau mengatakan kunjungan dari KKP ko sesuai juga laporan dari Pemkot Pariaman terkait dan masih adanya tambaikan yang alun beroperasi maksimal. Selain kanyu anyui tak bawa banjir serta kolamnya rusak dan tertimbun material yang tak bawa banjir. Beralih ke informasi kedua, pemerintah kota Pariaman bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Satampe menyalurkan 3 unit becak motor ke warga di daerah itu sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan Pemkot Pariaman dan Basnas punya program Pariaman Peduli untuk mendukung kemandirian ekonomi warga. Beliau mengatakan pemberian becak motor lewat program ko, Pemkot Pariaman bersama Basnas akan bisa membantu mustahik mengembangkan usaha sehingga bantuan yang diterima bisa menjadi modal produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: warna alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
1: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banar.
1: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak. Adik capek banar, mak. Manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang urang, pi. Awak urang Indonesia. Tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok ngaksian.
1: Iyo tulu tuh, mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selamat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Susana Poranga, do yang tahu penyaram pastilah. Nadon dan tak tahu barangkali dona. Atau kalau Susana Poranga baru sampai di Padang, bukan warga Padang, mungkin memang belum tahu. Cuma kalau yang namanya warga Padang pasti tahu namanya penyaram. Kuliner kota termasuk jajanan pasar. Nah, menariknya itu akan mudah dijumpai di daerah-daerah sepanjang kayu tanam Kabupaten Padang Pariaman. Dan penyaram itu termasuk top 10 kuliner khas Nusantara. Bahkan tampaknya dikenal jo sebutan kelo penyaram. Nah, kalau soal rasa, penyaram itu punya tes yang lama. Gurih dan manis bercampur. Bahan dasarnya terbuat dari campuran tepung bareh, gula aren ataupun gula pasir, vanili dan santan karambiah, dan alah digoreng. Nah, semakin tradisional proses pembuatannya, maka katonyo semakin lama rasonyo, utamanya tepung bareh nyudun sana. Penyaram ko punya bentuk bulat gepeng dan kini adalah bervariasi, di tapinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih pade. Teksturnya empuk dan berminyak. Ada dua ukuran, nan kadang nan kete, tergantung peruntukannya. Dan biasanya
1: antah kabe nan kurang ari.
0: Katiko acara keagamaan dan adat, ukuran penyaramnya lebih kadang bisa saleba piring belahan. Dan kini belakangan adalah banyak varian rasa terlihat dari warna penyaramnya, dan ukurannya pun lebih imut serupa yang dijajakan di daerah kita nama sana penangnya. Dan untuk penyaram original bawang putih ya, kecoklatan. Sudah tuh ada yang warna hijau, aduh pandan, warna ungu berupa ubi ungu, bahkan ada kreasi nan baru kini rasa durian. Penyaram kok bisa bertahan dari ampe sampai 7 hari tergantung jenis rasanya. Jadi mula kalau sedang sedang melakukan perjalanan luar kota, boleh mampir penyaram sebagai cemilan dan mengawankan dusana penengah sambil menengah perompek di jalan menuju sampai tujuan dusana penengah di weekend Sabtu ko. Senak masih hari kawan kan sejam 2 balai siang beko senak. Untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, Dusana jadi pastikan Dusana tidak usah kama-kama. Kini kita di Lama Taraso kita akan berbagi informasi kuliner di Siangko Sambiah. Masih menikmati lagu-lagu Minang dan Rancak Banah. Nah, kini kita akan ke Rayola featuring Daniel Maestro.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Lape Baraju, begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut lape baraju karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraju. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Baraju sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape baraju didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape baraju.
5: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
6: Eh, awas bro, nanti kena.
5: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
6: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
5: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rombat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Desa Perangkat, ini adalah jam 10:59 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Rusun Aksarana, masih bersama kami di Perompar, streaming RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital. Risiko untuk program Lama Terasa, mudah-mudahan tadi informasi tentang penyaram bisa menambah kasanah perkulineran awak dan menginspirasi untuk makan penyaram, ya kan? Ya, Mas Wale, hari masih di Siko sampai jam 2 balik mewawankan usaha penangga Beko. Kita akan membagi informasi UMKM dan bisnis sambil masih menikmati lagu-lagunan rancak di Perompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Perompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
2: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
0: Pesona perangan nelayan di kota Pariaman tetap memasokkan Malawi untuk menangkau ikan meskipun cuaca buruk acok melando daerah itu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Zainal, mengatakan kapal bagan tetap beroperasi sedangkan nelayan tradisional umumnya indak Malawi namun tetap adonan Malawi meskipun hasilnya indak maksimal. Beliau mengatakan nelayan bagan kok masih bisa beroperasi karena ukurannya dan gadang, sehingga masih bisa bertahan menghadapi gelombang. Berbeda dengan nelayan tradisional dan memakai kapanan relatif kete. Nelayan di Pariaman lanjutnya umumnya punya pengetahuan mengatasi gelombang lawi dan naluri yang kuat terkait cuaca yang biasa terjadi di perairan Pariaman. Saudara perangkat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman Barat bersama Bank Nagari Cabang Simpang Ampe mensosialisasikan rencana kerjasama Jo Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dalam memperkuat permodalan ke depan. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Agus Li mengatakan sosialisasi di Mekosik bukan hanya untuk memperkenalkan Bank Nagari sebagai mitra kerja koperasi, tapi untuk peningkatan kapasitas pengurus koperasi dan percepatan berjalannya Koperasi Merah Putih di Pasaman Barat. Dari beliau, Bank Nagari adalah lembaga keuangan pertama di Pasaman Barat dan menginisiasi dan melakukan sosialisasi khusus ke pengurus Koperasi Merah Putih.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Obat TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sebarangan kini ko UMKM menjadi primadona di kalangan para pebisnis dengan bidang usaha nan diguluti pun cukup beragam. Mulai dari kuliner, fashion, kerajinan tangan, bahkan banyak lah yang lain. Tapi meski dikatakan usaha ku ketek, bukan berarti harus asal-asalan menjalaninya. Nah, ya kan? Serupa usaha jenis lain, UMKM pun harus dijalankan secara serius dan teliti. Tips cerdas mengatur keuangan UMKM pertama bagi para pelaku dan kebanyakan mencampurkan piti pribadi, jo piti usaha, course diwanti-wanti. Karena memang itu sebenarnya adalah hal yang keliru secara pandangan, karena mencampur piti pribadi hanya akan membuat manajemen finansial usaha menjadi kacau. Karena ketidakjelasan dana masuk dan keluar. Nah, kadang-kadang sepele sih, ya kan? Nah, kedua poin yang perlu adalah buai anggaran belanja secara jeleh. Sabo jeleh indaknya anggaran belanja ko akan berpengaruh ke keberlangsungan hidup UMKM. Kalau anggaran belanja indak sesuai atau disusun secara baik, biasanya keuangan akan menjadi kacau sana. Dua hal tualah nang ketiga, ada puluh hal remeh lah yang paling ngaco dilakukan para pelaku bisnis, yaitu catatan dana dan masuk dan dana nang keluar. Nah, jadi apa perlu mencatat ini dalam buku kas supaya segala transaksi tertulis secara rapi. Sabo sehatnya manajemen keuangan pun itu akan mengaruhi keberlangsungan usaha dan kita bangun. Beko ada dua tips and trick lain untuk serang-serangnya, jadi ditunggu saja deh. Ini waka lagu dulu. Tebutakan Venisa Cinta Sampai Mati. Untuk senang kesadunyunan masih setia sama kami di Prompat. Hari masih ada waktu mengawankan dosana sampai jam 2 balik siang beko untuk edisi 22 Agustus 2026. Oke, dosana perangawa ke Venisa Cinta Sampai Mati.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Promo dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana berangkat lah jam 9.22 mini. Duo tips terakhir, kurangi risiko utang usaha. Jadi meski bentuk itu bukan berarti ya wah ndak boleh mengabaikan hal yang namanya utang ya kan. Kalau modal UMKM yang ada awak pinjam itu wajar, tapi pembayarannya dicicil secara jeleh dan hindari menunda-nunda dalam membayarkan cicilan karena akan memberatkan awak di kemudian hari. Dan terakhir, pemangkasan biaya operasional bisa awak lakukan jauh mencari bahan produk yang harganya lebih murah tapi kualitasnya sama. Cuma meski demikian tetap jaga kualitas produk karena kepuasan konsumen adalah kunci keberlangsungan usaha sana. Dan manajemen keuangan, karena memang manajemen keuangan usaha perangga yang baik akan ikut menentukan keberlangsungan usaha awak. Jadi kalau awak butuh dana tambahan modal usaha, dicari, dikembangkan. Mudah-mudahan lah, kalau kini sih lah banyak kan UMKM beredar dan eksis di mana-mana. Halo, kata nyari pamit Dusana Paranga dari edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Terima kasih banyak lah standby lah mendengar rompet dari jam 5 subuh tadi. Bisko Dusana Paranga akan dikawankan sama diri sampai jam 6 sore. Ada feature judulnya Baombay. Awak cari tahu perlu apa itu Baombay sana pendengar. Maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat kebersamaan kita. Hari pamit, selamat siang, selamat menikmati weekend, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponyam, ei,

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

0: kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.
1: Yo,

Lomba Ombai adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Kabasakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanang Padanga PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat terus mendorong peningkatan kesadaran pekerja terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan karajonan sehat, aman, dan produktif. Salah satu upaya tersebut di UJK melalui kegiatan sosialisasi kesehatan bertajuk Kenali Kanker Paru Jawa Bahayur, Maroko. Dan digelar secara hibrid di Ruang Rape Buya Hamka di Frido Sumatera Barat Kapatang. Kepala di Frido Sumatera Barat Lutfi Wijaya mengatakan, kesehatan pekerja merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional serta produktivitas perusahaan. Dalam kegiatan tersebut, dokter spesialis paru Rumah Sakit Unan Dr. Sabrina Ermayanti memberikan edukasi mengenai kanker paru, mulai dari faktor resiko gejala yang perlu diwaspadai, dampak kebiasaan merokok terhadap kesehatan paru jo organ tubuh lainnya, hingga langkah-langkah pencegahan serta pentingnya deteksi dini. Informasi selanjutnya Dun Sana Padanga, Pemko Padang berencana mengubah fungsi Jalan Pemuda menjadi jalur dua arah untuk mengoptimalkan ruang jalan jo menyesuaikannya jo kebutuhan lalu lintas kini ko. Penataan tersebut dilakukan jo memindahkan median jalan ke bagian tengah serta memperbaiki permukaan ruas jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum jo Penata Ruang PUPR Kota Padang Malvi Henry mengatakan, kondisi lebar luas Jalan Pemuda kini ko alun termanfaatkan secara optimal. Salah satu sisi jalan sebelumnya digunakan sebagai akses menuju terminal lintas dan kini dinilai indah lai efektif seperti sebelumnya. Menurut Malvi, penataan nantinya mencakup pemindahan median sekaligus pekerjaan overlay pada permukaan jalan, jo pembagian ruas jalan menjadi dua jalur, kendaraan dari kedua arah diharapkan dapat memanfaatkan ruang jalan secara lebih optimal.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dun sana padangga di mana saja berada, baaka banyo. Semoga dalam keadaan sehat, yo dun sana padangga, karena ku hari Sabtu, hari weekend, hari nanti-nantikan, asik. Dan dinantikan oleh dun sana padangga, inan mungkin bakar raju dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, Sabtu bisalah rehat atau healing-healing tipis mungkin di sana pandangnya, nah, silahkan. Dan tentunya Basa Moriri Antika akan mengawani di sana pandangnya. Beko sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat, kita akan berbagi informasi lagu-lagu hiburan Minang, saratu lagu-lagu dangdut akan kita suguhkan untuk di sana pandangnya yo. Dan sebelum itu kita informasikan dulu waktu salat zuhur kita hari kini kok masuk pada pukul 2:25 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur, kita kaca lagu Minang dulu dun sana padanga, Usa Diratoi dari Renima Berkiko.

Satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Iyalah, mana lah si Pian ini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barale.
2: Onde mandi. One kok cantik mana One terlihat hari ini?
3: Wow.
2: Rancak mana baju One mah?
1: Oh iyalah, One kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: One dek lai One mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Oh begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Hah, bagus itu Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya tenang aja Nek. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo dan kadi pakai? Tidak ada. Beli surang.
2: Ih pelit.
4: Keempat RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangga potensi gelombang laut hingga 2,5 meter masih mengancam perairan Padang juga sejumlah wilayah pasisir Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tak stabil juga disaratoi potensi hujan deras, angin kencang, serta curah hujan tinggi dan dapat meningkatkan resiko banjir, longsor, juga pohon tumbang di Kota Padang. Himbauan kewaspadaan tasabuy disampaikan BPBD Kota Padang Kapatang, menyusul informasi dari BMKG Maritim Telobayur, juga Stasiun Klimatologi Sumatera Barat. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan diperkirakan berlangsung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Kepala BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, secara khusus meminta nelayan mempertimbangkan balik aktivitas melaut selama kondisi cuaca alun memungkinkan. Menurut langkah tasabuy penting bana untuk mengurangi resiko keselamatan akibat gelombang tinggi jo angin kencang.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dun sana pandangga, selamat siang Bali layo untuk dun sana pandangga, dan mungkin sedang menikmati makan siangnya atau nang kalalo siang atau masih bakar rajo mencari rezeki. Kita ucapkan selamat siang dun sana pandangga. Semoga di hari kini ko dusara pandangga karena angin badang kangko ha. Ah, jagolah asupan cairan dusara pandangga. Minum air putih banyak-banyak, tapi jangan sampai kembung dusara pandangga yo. Dan tentunya di jam cagi ko dusara pandangga di rehat siang kita akan berbagi informasi untuk dun sana pandangga. Beko sampai ke jam sampai balik waktu Indonesia Barat. Karena beko di jam sampai balik yo, kita akan beralih ke program lainnya di sana pandangga. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita akan berbagi informasi untuk dun sana pandangga, kita kecil lagu Minang Bali dari Dianda. Jarak nan mamisah.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun bermotif flora berupa bunga mawar serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

0: putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz per 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanapananga. Dua anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional asal Sumatera Barat dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau Padang, Kabupaten Padang Pariaman hari Kodun Sanapananga. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Geopolitik atau Kesbangpol Sumatera Barat Mursalim mengatakan keduanya dijadwalkan tiba sekitar pukul sebalik tadi di Sanapananga setelah bertolak dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Tentunya di Sanapananga Mursalim mengatakan pula kedua paskibraka dijadwalkan berangkat dari Jakarta sekitar pukul 9 tadi pagi. Ia menyampaikan penyambutan tersebut rencananya itu diisi jo pengalungan bunga sebagai bantu apresiasi atas keberhasilan dua putra-putri Sumatera Barat yang berhasil menembus paskibraka tingkat nasional. Selain Kesbangpol Sumatera Barat di Sanapananga, masing-masing yang paskibraka juga direncanakan dijampui oleh pimpinan daerah asalnya, yaitu ada Bupati Agam, juga Wali Kota Padang Panjang. Namun, Mursalim mengatakan kehadiran kedua kepala daerah tersebut masih dalam tahap konfirmasi. Diketahui di Sanapananga, dua paskibraka nasional asal Sumatera Barat tersebut adalah Ahmad Al-Fatih dari Kabupaten Agam, Jo Ulya Kirana Halim dari Kota Padang Panjang. Kadonyo sebelumnya dinyatakan lolos seleksi paskibraka tingkat nasional joba tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. Mursalim juga mengatakan setelah tiba di BIM, kadonyo dijauhkan langsung menuju ke daerahnya masing-masingnya. Tentunya informasi itu kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut di Sarapanangan Beko berbagi informasi setelah nan baru kikau.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau.

0: and Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Enggak. Astagfirullahaladzim. Gempa.
3: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
2: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
3: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
2: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
3: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapananga Dagang Tabuang dari Rambun Pamenan dan alamatan kita ke jam 3 balik lewai 42 mini Wakatu Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi untuk Dun Sarapananga. Kepulangan Ahmad Al-Fatih, anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2026 asal Kabupaten Agam akan disambut jo arak-arakan di kawasan Lubuk Basuang. Ahmad Al-Fatih merupakan siswa SMA Negeri Agam Cendekiah dan terpilih sebagai Paskibraka Nasional Basamu Ulia Ki Reina Halim dari Kota Padang Panjang. Sebelum diarak di Lubuk Basuang, keduanya terlebih dulu dijadwalkan mendapat penyambutan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah daerah masing-masing di BIM. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Geopolitik Kesbangpol Kabupaten Agam Bambang Warsito Eko mengatakan arakan-arakan tersebut itu menjadi bantu apresiasi pemerintah daerah dan masyarakat atas keberhasilan Ahmad Al-Fatih membawa nama Agam ke tingkat nasional. Bambang juga mengatakan arakan yo Ahmad Al-Fatih ko ini langsung dilakukan setelah tiba di Sumatera Barat. Jadi menurut Bambang, rencana arak-arakan tersebut masih dalam tahap penyusunan jadwal. Namun lokasi kegiatan dipastikan berada di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Agam di Lubuk Basuang dan Sarapananga. Dan informasi ko kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu hiperminang. 100 jam informasi beko sampai ke jam sampai balik Wakatu Indonesia Barat.

0: palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Dun Sanang Pandanga, Gubernur Sumatera Barat Mayordi Ansyarullah mendorong pembangunan daerah ke depan lebih memperhatikan daya dukung jodaya tampo lingkungan hidup. Hal tersebut dinilai penting sebagai pembelajaran setelah Sumatera Barat menghadapi berbagai bencana hidrometeorologis dan tadampau gadang terhadap masyarakat jo lingkungan. Mayordi pun mengatakan bencana yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Madurenyo, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan kondisi lingkungan tetap mampu mendukung kehidupan masyarakat. Nyebut menegaskan tata lingkungan berbasis daya dukung jodaya tampung bukan sekadar persoalan teknis lingkungan. Prinsip tasaboy harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan agar risiko terhadap masyarakat jo lingkungan dapat ditekan. Informasi selanjutnya Dun Sanang Pandanga, pemerintah Kabupaten Solo melaunching Kipang Putih Bundokan Duang, Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner di Mokasi diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan usaha UMKM di Kabupaten Solo. Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, mengatakan Kipang Putih Bundokan Duang indah hanya memiliki cita rasa nan khas, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner jo budaya dan mencerminkan identitas masyarakat Nagari Koto Hilalang. Menurutnya peluncuran produk tasabuy merupakan bantuan semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Juharapan Kipang Putih Bundokan Duang tari berkembang dari sisi kemasan jo strategi pemasaran.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapananga ala jam ampe baleh lewai 2 baleh mini maksud jadi sarapananga dan kita saat kini ko beralih ke program budaya hidup sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk adun sarapananga beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat dan sarapananga. Dan sebelum kita berbagi informasi seputaran kesehatan untuk menemani aktivitas dun sarapananga di siang weekend ko, kita kaca lagu Minang dari Pauzana, Basarah Kegaritangan.

0: seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah ngantri dari tadi. Dia enak aja ngerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
2: Mas. Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
3: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
1: Dada aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padanga. Susu dikenal luas sebagai sumber gizi nan terbaik, kaya protein, kalsium, vitamin dan mineral penting untuk tubuh kita. Namun ironisnya, tinggi konsumsi susu di Indonesia justru tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah intoleransi laktosa, kondisi yang menurut berbagai penelitian itu dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia dan Sara Padangnya. Jadi intoleransi laktosa kok memang bukan sebuah fenomena unik di Indonesia. Penelitian genetika menunjukkan sekitar 2/3 populasi dunia itu mengalami penurunan aktivitas enzim laktase setelah masa menyusui berakhir. Jadi sebuah kondisi yang disebut jo laktase non presentis ya. Fenomena ko jauh lebih umum di populasi Asia dibandingkan Eropa Utara. Jo riset dari IPB University bahkan mencatat prevalensi toleransi laktosa di Asia Tenggara ko bisa mencapai 85-98% gitu dan Sara Padanga. Jadi di Indonesia ko dan Sara Padanga studi nan dipublikasikan di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition oleh peneliti Universitas Indonesia itu menemukan pola nama meningke seiring umur 21 3% ya pada anak usia 3-5 tahun naik menjadi 57,8% pada umur 6-11 tahun. Kemudian jam mencapai sekitar 73% pada usia atau umur 12-14 tahun. Sementara itu penelitian lain terhadap populasi lansia di Jakarta itu mencatat prevalensi toleransi laktosa sekitar 66% pada populasi umum junanya hingga 73% pada kelompok nan jarang mengkonsumsi produk susu dan sarang pandangnya. Jadi yang koko yang mendasari perkiraan bahwasannya sekitar 70% masyarakat Indonesia berpotensi mengalami kondisi ko dan sarang pandangnya gitu. Jadi memang memang harus di sarang pandangnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ya kita harus konsumsi susu dengan bagus gitu dan sana pandangnya. Dan tentunya dan sana pandangnya informasi kok kita kutip dari female.com. Baik, kita akan masih lanjut berbagi informasi seputaran kesehatan untuk dan sana pandangnya setelah nan berikut.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan

0: ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padanga. Bahwa olahraga berjalan kaki itu mungkin terdengar seperti aktivitas olahraga dan sederhana. Namun itu Sara Padanga, belakangan muncul metode yang membuat rutinitas berjalan terasa sekete berbeda, yaitu ada Japanese internal walking. Jadi metode itu dilakukan untuk mengkombinasikan yo jalan capek, yo jalan santai secara bergantian, sehingga tubuh tidak tarik bergerak, yo intensitas nan samo gitu dan Sara Padanga. Nah, dilansir dari The Guardians, metode itu dikenal jo sebagai interval walking training, jo balik populer melalui media sosial dan polanya kok cukup sederhana dan Sara Padanga, itu berjalan capek selama 3 menit kemudian dilanjutkan jo jalan santai selama 3 menit pulo. Jadi siklus tasabih kok dapat kita ulang yo hingga total durasi sekitar 30 menit gitu dan Sara Padanga. Nah, Japanese interval walking kok sebenarnya bukan metode yang baru. Nah, muncul karena media sosial saja gitu dan Sara Padanga. Jadi teknik kok alah dikembangkan oleh peneliti di Jepang lebih dari 2 dekade lalu. Popularitas kembali meningkat karena konsepnya mudah dipahami. Jo ini membutuhkan peralatan khusus seperti itu dan Sara Padanga. Jadi babedo yo dari jalan kaki jo kecepatanan samo sepanjang sesi. Jadi metode kita memberikan kesempatan kita untuk bagi tubuh kita ya untuk merasakan perubahan intensitas. Saya kita memasuki fase capek, langkahku dibuat lebih aktif sehingga nafas juga detak jantung meningkat. Setelah beberapa menit, fase lambek memberikan waktu untuk memulihkan tenaga sebelum balik berjalan lebih capek. Dan menariknya lagi kode Sara Padanga, metode kojo indah mengharuskan yo kita kok berlari sekencang mungkin karena tetap menggunakan gerakan berjalan. Japanese interval walking iko bisa menjadi pilihan olahraga jalan kaki bagi orang nan ingin mencoba latihan jo intensitas lebih tinggi tanpa langsung melakukan olahraga berlari gitu di Sara Padanga. Namun iko bukan berarti harus langsung yo mengikuti durasi penuh. Bagi pemula, intensitas jo durasi bisa disesuaikan yo di Sara Padanga jo kemampuan tubuh agar aktivitas tetap terasa nyaman seperti itu. Jadi alasan gitu melakukan Japanese interval walking kum karena mudah menarik perhatian adalah caranya nan cukup sederhana. Kita tidak membutuhkan alat olahraga khusus, sepatu nan nyaman, tapi nambah jalan jo timer Allah cukup untuk memulainya di Sara Padanga yo. Jadi memang pola yang paling ngaco digunakan adalah 3 menit kita berjalan capek, kemudian 3 menitnya berjalan santai. Jadi setelah fase santai selesai, kita balik ke jalanan capek. Pola tersebut diulang beberapa kali hingga mencapai 30 menit gitu di Sara Padanga. Jadi memang itu mungkin bisa dicoba untuk di Sara Padanga. Besok kan hari Minggu tuh Car Free Day. Nah, mungkin bisa dicoba untuk menerapkan Japanese interval walking di Sara Padanga itu dengan pola langkah capek agak bara mini di Sara Padanga, kemudian berjalan santai, habis itu berjalan capek pulo, habis itu berjalan santai selama 30 menit, dan itu banyak manfaatnya untuk kesehatan kita di Sara Padanga. Yo, tentunya kita akan masih lanjut mendengarkan balik beberapa lagu hiburan Minang 100 jam informasi beko sampai jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Karena beko di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut.

Anoptafobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anoptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

0: Iyalah, manalah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barale.
1: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
2: Wow.
1: Rancak bana baju Onde mah.
0: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Nggak ada. Beli surang.
1: Ih pelit.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dun Sanapadaga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melapis secara resmi Kafila MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI Provinsi Nanakambalaga pada MTQ ke-8 KOPRI Tingkat Nasional tahun 2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 peserta terbaik terpilih mewakili Sumatera Barat telah melalui proses seleksi job pembinaan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, proses seleksi kafilah berlangsung cukup ketat jauh melalui beberapa tahapan penyaringan. Dari sebanyak 367 peserta yang mengikuti seleksi awal, hanya sekitar 10% dan akhirnya ditetapkan sebagai bagian dari kafilah Sumatera Barat untuk mengikuti MTQ KOPRI tingkat nasional, yaitu 38 orang peserta terbaik. Informasi selanjutnya, Dun Sanapadaga, sejenak dilakukan revitalisasi pembuatan jogging track gelanggang olahraga atau GOR Rawang di Kota Pariaman menjadi sarana berolahraga bagi masyarakat. Kita ulangi, sekaligus memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya hingga kini kondisi GOR ramai dikunjungi masyarakat. Wali Kota Pariaman Yota Balat menyampaikan GOR Rawang ala dibangun sejak tahun 1994, namun dalam perjalanannya sempat tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu mulai berubah setelah adanya dukungan jo bantuan dari anggota DPR RI, yakni lintasan lari jo fasilitas olahraga lainnya, sehingga membuat GOR Bali menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kota Pariaman. Yota Balan menyampaikan pula, selain berolahraga, kawasan Tasabijo memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui UMKM. Hal tersebut tentunya membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kota Pariaman.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandanga kita kini kumasuka program Dendang Dangdut bagoyang kita dun sana pandang untuk hari kini ko beko sampai ke jam 7 balik waktu Indonesia Barat, tapi di jam 6 balik sampai jam 7 balik baru bisa untuk dun sana pandanga bergabung di program Dendang Dangdut bagoyang kita untuk hari kini ko. Dari Evita Mala, segenap hati, kita kecil lagu dangdut merindu dari Rena KDI berikut.

Jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa, barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Isdalia Demi Kamu. Kalau dalam bahasa Indianya Tum Hi Ho dan Sana Padanya. Mungkin pernah menonton lagu, mendengar lagunya versi bahasa Indianya di Sana Padanya. Nah, aku bahasa Indonesia nyo gitu ya. Di Bon Kedangdut gitu dan Sana Padanya. Tentunya di Sana Padanya Isdahlia. Iko adalah seorang penyanyi dangdut, artis, presenter senior asal Indonesia dan pemilik nama lagunya tuh Iis Lailia. Iko lahir di Indramayu 29 Mei 1972. Terkenal lewat lagu-lagu hits legendarisnya seperti Tamu Tadi Undang, Payung Hitam Joe Seroja gitu dan Sana Padanya. Mungkin di Sana Padanya tahu gimana ciri khas suaranya Iis Dahlia ketika Allah menyanyikan lagu dangdut gitu dan Sana Padanya. Baik, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut, jam informasi untuk adun Sana Padanya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat asar gitu hari kini kok masuk pada jam 5 balik lewai ampe 22 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kecil lagu dangdut dari Fania Putri, Akhir Cerita Cinta.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

musik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: ID. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: Sabah Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarapa dengan pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, setampai menyalurkan 3 unit becak motor kepada warga di daerah Tasabu sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro ketejo menengah atau UMKM. Wali Kota Pariaman Yota Bala mengatakan jo pemberian becak motor melalui program Tasabuy, maka pemerintah Kota Pariaman basamo Basnas dapat membantu mustahik mengembangkan usaha hingga bantuan yang diterima dapat menjadi modal produktif guna meningkatkan pendapatan keluarga. Informasi selanjutnya Dun Sanang Padangan, nelayan Kota Pariaman Sumatera Barat tetap memaksakan melaui untuk menangkap ikan meskipun cuaca buruk kerap melanda daerah Tasabuy dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Perikanan Jo Kelautan Dinas Pertanian Pangan Jo Perikanan Kota Pariaman Zainal mengatakan, nelayan bagan masih bisa beroperasi karena ukurannya nan gadang, sehingga masih bisa bertahan menghadapi gelombang. Babedo jo nelayan tradisional nan menggunakan kapal nan relatif ketek.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo di sana mananya, kita masuk ayo di sesi kedua untuk dendang dangdut bagoyang kita untuk hari kini kodun sana pananya. Jadi baginan kanyo bergabung pada sore hari kini ko, silakan sajo di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale anda mana 0924 0. Karena dulu suara padanya ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD kita, tinggal dun sana padanya pilih lagu aponan kadi pilih gitu dun suara padanya yo. Silakan di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale anam anam 0924 0 dun suara padanya. Baik, kita akan coba tarimu penelpon berikutnya dulu dun suara padanya. Halo, selamat sore dendang dangdut.
1: Selamat sore, Evi.
0: Baik, ada Pak Nur Tanjuan di Lubuk Begaluang. Pak Nur, bakabanyo, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah segih banako Pak Nur. Iya, Pak Nur nih aku ada beberapa lagu dangdut kita sampaikan dulu ya Pak Nur, Pak Nur ya. Ada Sivana dari Roma Irama, Samira dari King Nasar. Kemudian ada Berdayung Cinta dari Imam S. Arifin, Doa Sepertiga Malam dari Kori. Semakin oke, baik. Boleh salam singketnya Pak Nur sore hari kini kok?
1: Pertama untuk Riri.
0: Terima kasih.
1: Kemudian sehat selalu.
0: Amin.
1: Tersakti berkah anak yang menjadi anak saleha.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Sudah tu untuk Bunda Queen.
0: Jadi
1: untuk rancak tunggu hitam.
0: Jadi Pak Nur.
1: Sudah tua untuk Nandi Pagai.
0: Ada Bang Bagindo Tommy.
1: Bagindo Tommy juga kakaknya Ajo Piala.
0: Jadi.
1: Kan? Ulan, Mama Najwa, Angkura Jokaci, Malin Sampono.
0: Jadi Pak
1: Putra Kirok Sembilan juga emaknya. Roni Cineago, Putri Sekumbang.
0: Baik.
1: Roni Jambak.
0: Dibungkus dibungkus rapi saja soalnya Pak Nur. Jadi Pak Nur. Jadi siap.
1: Ya, waktu dia pendek ini kan.
0: Iya, kena cuma 1 jam saya Pak Nur, enggak sama jam malam doh.
1: Terima kasih Riri.
0: Baik ya Pak Nur.
1: Mudah-mudahan ini sehat selalu kan.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur. Dun sarang padanga. Dan kita coba silakan hangka bergabung, kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore dendang dangdut.
2: Sore ri.
0: Iyo.
2: Bagus yang kita.
0: Baiklah, ada Bang Tommy di Mentawai. Ba Bang Tommy sehat?
2: Oh, segi panaku dia.
0: Alhamdulillah kalau segi yo.
2: Amin.
0: Baiklah Bang Tommy. Boleh diketan dulu volume radio di rumah Bang Tommy, dengarkan saja. Allah. Baik. Sekali Bang Tommy agak begem suara kita di on air kalau tadang double gitu. Alah Pak. Oke, Bang Tommy, iku ada beberapa lagu dangdut kita sampaikan dulu apa-apa saja lagu-lagunya. Ada Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, Tak Setia dari Zaskia Gotik, Hasrat Terpendam dari Seria Maya. Getar Rasa. Iya mah tuh Bang.
2: Nah, nomor 3 tadi Berdaya Mencinta tuh ya.
0: Berdayung Cinta bayi ada Imam S. Arifin.
2: Iya.
0: Oke, siap. Boleh salam-salamnya, Bang.
2: Abang ikut sama saya nama
0: di sini kada di pulau nah.
2: Iya.
0: Raso kalau gitu tuh mah, Bang. Baik, boleh salam-salamnya silakan Bang Tommy, salam sore ko.
2: Sampai Bang tentu diri dulu.
0: Jadi siap, Bang.
2: Sama petugas. Sehat keluarga.
0: Amin, terima kasih doanya Bang.
2: Nah, itu Mbak Yu, Diana, Bulan, Sinana, Pak Nur tadi.
0: Jadi.
2: Nah, terima kasih salam Pak Nur.
0: Oke.
2: Nah, sudah itu Duo R.
0: Duo R, siap tuh Duo R.
2: Roni Jambak sama Roni Cineko.
0: Bahayalah. Siap. Terus untuk siapa Bang?
2: Spesial untuk kakak Pari.
0: Ajo Piala.
2: Ajo ya, tu ko kan di sumpah lah bang, ko di sumpahnya ko.
0: Baiklah, siaplah.
2: Terima kasih nih.
0: Ayo sama-sama Bang Tommy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dan Sana Padangnya. Boleh nangkan yang bergabung Bali, silakan di line telepon kita di 0751 812-1 ampe atau di 0866 092-0 dan Sana Padangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Baik, Josia ko, Uni, Ibu.
3: Desi di Astratek.
0: Oke, baik. Ada Ibu Desi di Astratek. Bakaba Bu Desi, lai sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Bu Desi, ini lagu dangdutnya mah ke Bu Desi? Atau kita sampaikan dulu beberapa lagu dangdut yang lainnya?
3: Boleh sampaikan.
0: Oke, baik. Ada Sivanar dari Roma Irama, Samira dari King Nasa, Semakin Sayang Semakin Kejam dari Revina Elvira, Getar Rasa dari Rido Roma, Hasrat Rido Roma ya mako. Oh, Getar Rasa. Oke, baik. Boleh salam-salamnya dulu, silakan Bu Desi. Untuk risenyo, jadilah. Baiklah, terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Desi di Astratek dan Sana Padangnya. Baiklah, kita akan jeda dulu dan Sana Padangnya di sesi yang pertama ko. Jadi silakan angka bergabung di sesi berikutnya atau sesi terakhir di sore kini ko dan Sana Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga. Kita lanjut terima penelpon berikutnya Bali dan Sarapadaga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum Ri, sore bagian kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam Baka Banyu. Uni sehat.
1: Alhamdulillah sehat Riri di Bapak.
0: Alhamdulillah segi bana ko Uni Diana. Uni ni olah gudang. Apa Uni? Nanta tingga ado Sivana dari Roma Irama. Samira dari King Nasar, Semakin Sayang Semakin Kejam dari Revina Elvira, Hasrat Terpendam dari Seria Maya, Tak Setia dari Zaskia Gotik, dan Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus. Yang mau nih
1: Roma Irama tadi, sorry.
0: Sivana.
1: Sivana baru terang,
0: baru. Nah, itulah.
1: Coba dengerin.
0: Jadi kita coba dan. Boleh Audi di salam-salamnya.
1: Salam sehari di semoga selalu panjang umur dan semangat untuk selamat Maria.
0: Amin.
1: Salam untuk dedek Erin
0: ya. Ya, terima kasih Uni.
1: Salam juga untuk partner Bu Nur.
0: Ayo.
1: Yang ketiga sekedar ini yang impian
0: ini. Aduh, Ibu Desi, yo di Astratek.
1: Ibu Desi, punya Okta.
0: Nggak tahu dok. Desi di Estratek kece.
1: Di Estratek biasanya nyokta. Yang di Desi di siapa ada juga.
0: Oh ada dua. Ada juga. Ini ada dua namanya. Ada dua nama Desi.
1: Ya Desi-Desi gitu lah ya. Uni Okta juga ya.
0: Ya Desi yang Uni dia.
1: Ada Kak Ulan. Ada Dazainal. Ada Pak Nokos. Ada Niko Semiran.
0: Jadi.
1: Ada Pak Mian Tapai. Ada dari Jawa Mandanga. Ada Pelomba Ayu, Ica di Bone, dan untuk saudara-saudara.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Diana. Banyak, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duni Diana di Tugu Hitam. Kita coba tarimu penelpon barikunya Bali ya. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Mbak Goyang Kito.
0: Bye. Dengan siapa di mana ini?
2: Tajudin di Minahasa.
0: Oke, ada Bang Tajudin di Minahasa. Bagaimana kabarnya Bang Tajudin? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Semangat Mbak Riri.
0: Sama-sama, terima kasih ya Bang Tajudin. Iya. Ini mau lagu dangdutnya mana?
2: Mbak
0: yang
2: Riri
0: sudah...
2: gimana kabarnya?
0: Aku alhamdulillah sehat, semangat 45 banget ini.
2: Ya, kedengaran dari suaranya
0: ya. Dari suaranya ya. Harus wah
2: ya, tetap ceria terus ya.
0: Alhamdulillah iya nih Bang. Baiklah. Ya,
2: cuma Mbak Riri kayaknya penyiar yang paling ceria kan di Perempat Padang.
0: Enggak deh, semuanya kayak ceria deh. Oh,
2: semuanya ceria ya, ceria. Tapi maksudnya yang nomor satu gitu ya.
0: Oh enggak, ya, ada senior
2: yang ceria nih. Juga, tapi ada nomor dua, nomor tiga, nomor okay. empat, nomor lima kan.
0: Oke, siap deh, kayak semuanya deh gak sama ya. Baik deh.
2: Lagunya dipilihin aja sama Riri ya.
0: Oke, siap. Kita pilihkan dari King Nasar aja, dari Samira. Bagaimana ini Bang Tajudin?
2: Iya. Terserah Mbak Riri aja.
0: Baik, salam-salamnya boleh, silakan.
2: Iya, buat Kak Diana tadi ya, buat semuanya aja deh yang udah pada gabung di segmen pertama juga, di segmen ini terakhir juga.
0: Iya.
2: Karena cuma satu jam, tapi tetap kita senangi acara ini yang hadir setiap hari dengan penyiar yang berbeda-beda.
0: Iya, benar sekali nih Bang Tajudin.
2: Buat Mbak Ririnya, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi dan terima kasih. Okay. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ada Bang Tajudin di Minahasa. Dun sana pandangan nambah rusan bagabo. Dun sana pandang itu atau sedar kita jauh dun sana pandangnya ya. Baik, kita coba tarima penelpon terakhir dulu di sore hari kini. Ko halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Halo.
0: Halo, Dendang Dangdut.
3: Dendang Dangdut, Pak Goyang.
0: Baik, ya. Josi aku, Pak. Pak Ujang di Indaruang, bayar lah Pak Ujang di Indaruang, bakabanya sehat Pak Ujang.
3: Ya sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah kalau sehat terkendali kok.
3: Itu nencana.
0: Alhamdulillah ma Pak. Apa nih lagu dangdut yang alhamdulillah sehat sangat kok Pak Ujang.
3: Ya Allah kati,
0: Undeh, apa Pak?
3: makatir yang lah na doro doro kaya.
0: Harus sama kai. Jadi lapa Pak Ujang nih lagu dangdut ya mah, karena ada masih ada ampe lagu lai. Nanti tinggal kita ulangi balik ya. Ada sapu tangan merah dari Yus Yunus, tak setia dari Zaskia Gotik, hasrat terpendam dari Seria Maya, dan semakin sayang semakin kejam dari Revina Elvira Yaman ya Pak Ujang kau lagunya.
3: Asrat
0: terpendam dari Seria Maya. Jadi Bulia salam-salam singkatnya silakan itu, Pak.
3: Ya itu lagu untuk Ujang kau dari Seria.
0: Iya jadi Pak.
3: Salam-salam dari.
0: Jadi Bulia silakan Pak salam-salamnya.
3: Yo salamnya untuk diri.
0: Jadi terima kasih Pak.
3: Untuk Dede dekat besar ya Dek.
0: Jadi amin.
3: Terus salamnya orang banyak nih macam
0: ini. Allah Pak, apa penelpon terakhir di sore hari ini kau Pak? Iyo.
3: Ya untuk semua mayang yang dah masuk tadi kan buang sehat walafiat lah ya.
0: Amin.
3: Betul lo betul lo Aleri.
0: Jadi Pak.
3: Salam kompak di daro binir ya.
0: Jadi sah, jadi Pak.
3: Ya, terima kasih Aleri.
0: Iyo jadi Pak Ujang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang di Indah Ruang Dun Sana Padangnya. Itu punya pendapat terakhir kita di sore hari kini ko ya Dun Sana Padangnya. Nah kapasu ini bisa kita tarik balik. Jan lo tebo hati Dun Sana Padangnya. Jan besedih-sedih itu. Besok-besok selalu ada program Dendang Dangdut di jam yang sama Dun Sana Padangnya. Jadi bisa bergabung gitu Dun Sana Padangnya. Ayo. Dan tentunya Dun Sana Padangnya beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Negari. Kita akan berkuliliang ke negara-negari yang rancak di Sumatera Barat. Nah, seperti informasinya beko. Jadi jangan kemana-mana, kita putarkan lagu yang sesi yang terakhir ke Dun Sana Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
5: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.
8: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sara Padangga Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melalui Dinas Perdagangan Koperasi Jo UKM Basamo, Bank Nagari, Cabang Simpang Ampe mensosialisasikan Rencana Karajo Samo, Jo Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dalam pakue permodalan kedepannya. Dinas Kesehatan Perdagangan Koperasi Jo UKM Agus Lim mengatakan, pihaknya sangat mendukung jaman dorong tumbuh kembangnya koperasi di Pasaman Barat. Sosialisasi itu bukan hanya untuk peningkatan kapasitas pengurus koperasi Jo untuk mempacape berjalannya koperasi Merah Putih di Pasaman. Menurutnya Bank Nagari merupakan lembaga keuangan pertama di Pasaman Barat dan menginisiasi Jo melaksanakan sosialisasi khusus kepada pengurus koperasi Merah Putih.

0: Dun sarang padangnya informasi selanjutnya, seorang warga negara asing atau WNA asal India berinisial A diamankan oleh kepolisian daerah atau Polda Sumatera Barat atas kasus kepemilikan ameh nan indak memiliki dokumen atau izin. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosia mengatakan, pelaku diamankan oleh jajaran Subdit Ampe di Reskrim Sus pada Kamis malam di Kota Solo. Pelaku yang diamankan adalah warga negara asing berjenis kelamin laki-laki. Saat itu masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Sumatera Barat. Inyo pun mengatakan kepolisian akan melakukan proses secara hukum terhadap A sesuai jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Ampe Tahun 2009 tentang pertambangan mineral jo batubara Janko atau jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Vivid dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah,
1: ya.
2: Oh, ya. Sabar lu nama lupu ko ha. Kawanan nama bisa di manukan rial ko ka rupiah ha.
1: Jadi mak ka money changer wak yo.
2: Mangga lo harus ka money changer banap.
1: Iya, kalau ka manuka falas tuh awak harus ka tampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo di upiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tuh. Mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan mah tuang urang pia. Awak urang Indonesia tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok mah sial.
1: Iyo dulu tuh mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat sore Bali. Untuk adun sana Padangnya, walaupun sore ku agak begalau cuaca di Kota Padang, iko indak bisa mencelik sunset dun sana Padangnya. Semua saja indak hujan. Kalau hujan yo gagal malming kita gitu di sana Padangnya. Jadilah dun sarapan naga di sore hari kini ko kita akan bakuliliang nagari. Nah untuk hari ko kita akan bakuliliang ke pesisir selatan dun sarapan naga. Karena kita tahu keindahan kabupaten pesisir selatan Sumatera Barat iko alah indak kita indak bisa kita ragukan lagi gitu dun sarapan naga. Karena merupakan surganya objek wisata bahari di Provinsi Sumatera Barat, khususnya bagi pencinta pantai atau snorkeling di sana Padangnya. Karena pesisir selatan kok bisa menjadi rekomendasi begitu liburan bersama keluarga, kawan-kawan. Dan tentunya di sana Padangnya, di sekitaran pesisir selatan itu banyak terdapat pantai atau pulau dan indah banakwaha. Jadi bahkan air lautnya pun berasiah gitu di sana Padangnya. Jadi ada beberapa objek wisata dan ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama ada namanya Taluk Sikulo di sana Padangnya. Lokasinya kok berpo di ada di Ampang Pulai, Kecamatan Koto, Sabale Tarusan. Objek wisata iko di sana Padangnya memang sakete sepi jo wisatawan dikarenakan aksesnya nan sangat sulit. Namun itu akan hilang ketika kita lah sampai di sinan. Rasolelah kita jo perjuangan itu akan tabaya yo jo keindahan di Taluk Sikulo kudun sarang Padangnya. Jadi kita kalau di sinan tuh kita bisa mencaliak pulau-pulau kete dan ditumbuhi pepohonan ombak jo lainnya gitu dun sarang Padangnya. Dan yang berikutnya tuh ada Pantai Caroco, iko pantai nan sangat jadi rekomendasi bana untuk kalau ndak ke pesisir aku kalau ndak berkunjung ke Pantai Caroco berarti itu agak kurang afdol gitu dun sana Padangnya. Jadi Pantai Caroco kok dun sana Padangnya memiliki keindahan alam di pantai nan sangat tajago jadi dukung oleh perhatian oleh pemerintah Satampe. Dan di sana Padangnya bisa menjumpai atau mencoba berbagai macam spot-spot untuk berfoto, coba santai. Dan tentunya di sana Padangnya di Pantai Carocoko ada tempat spot foto seperti logo Pantai Caroco nan gadang, kemudian jembatan-jembatan nan mengarah ke laut jo masih banyak lain. Nah di sinan jo dilangkoi jo posko-posko keselamatan jo kesehatan nan membuat liburan kita di sinan tuh terasa aman jo nyaman kita dan sana Padangnya. Seperti ya tempat-tempat wisata lainnya di pesisir selatan beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bareke kode sare Padangnya.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, halo.
5: Bangun, Mbak Meh ngomong.
4: Jam berapa toh Mbak?
5: Jam 9 loh ini.
4: Weh, jam 9?
5: Iya.
4: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
6: Rifki, kemana?
4: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
6: Tapi bro,
4: wes lah, ayo.
6: Wes lah, yuk.
7: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
7: Paling-paling nongkrong ning kantin.
6: Ngerti wae.
7: Yo, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
7: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
7: Mantap.
5: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
4: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
5: Nge-game sampai pagi.
4: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
8: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
9: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya. Kita lanjut Bali ya, berbagi informasi seputaran objek wisata nan ado di pasisir selatan dan Sarang Padangnya. Ado namonyo Pulau Setan ya dan Sarang Padangnya, walaupun namo pulaunya kok terkesan menyeratkan gitu dan Sarang Padangnya, agak tetapi kok berbeda jauh ketika kita sampai di sinan dan Sarang Padangnya. Jadi sebenarnya nama pulau ko adalah Pulau Sultan di Sarang Padangnya. Namun dikarenakan aco salah sabu ya atau salah pengucapan gitu di Sarang Padangnya, maka lakilah namanya Pulau Setan di Sarang Padangnya. Jadi pemandangannya kok rancak mana? Jo bisa memajukan mata di Sarang Padangnya. Saya nggak cocok mana untuk kita bahas santai bermain air ataupun mengabadikan momen bersama keluarga atau teman-teman tercinta di Sarang Padangnya. Ado namanya Bukit Langkisau, nah merupakan objek wisata perbukitan dan ado di daerah pasisir selatan. Ketika kita sampai di Bukit Kodus Sarang Padangnya, kita bisa mencari keindahan Pantai Caroco. Selain itu, Bukit Kodus dilangkoi jo tanaman bunga jo tanaman hijau dan indah jemenawan. Kemudian ada pulau namanya Pantai Salido. Yo di sinan ditumbuhi pepohonan pinus dan rindang. Salah satu keunikan dari Pantai Salido Kodun Sarang Padangnya itu terdapat banyak bana kerikil-kerikil kete di sepanjang hamparan pantai. Jadi pantai ko masih tabilang alami, jo eksotis, jo alun terdapat warung makan di Sarang Padangnya. Jadi kalau di sinan tuh yo kalau untuk bawa wisata ancak bawa bekas surang sila di Sarang Padangnya dari rumah yo. Kemudian di Sarang Padangnya ada wisata Mande. Nah, itu merupakan salah satu objek wisata favorit bana kode Sarang Padangnya. Yo, jadi banyak bagi banyak wisatawan lokal atau mancanegara ancak menampai kesinan. Karena tampai kau menawarkan pemandangan yang sangat indah, jo cantik. Jadi sepanjang perjalanan di sinan, kita juga disuguhkan jo pemandangan yang indah berpulau lapai banakwa dan ayahnya biru sarat luas di Sarang Padangnya. Dan tentunya itu banyak banah di Sarang Padangnya, tapi wisata dan ada di pasisir selatan, ada pantai Batu Kalang, kemudian pulau Pamutusan, pulau Cubada, pulau Cingkuak, jo air terjun Timbulun dan Sarang Padangnya. Mungkin alah ada beberapa tempat lokasi di pasisir selatan ko yang pernah di Sarang Padangnya kunjungi. Kalau aku sih udah ya. Coba nah gitu di Sarang Padangnya bisa healing tipi-tipi gitu di Sarang Padangnya. Saninyo deh pengen healing gitu di Sarang Padangnya, langsung pakai kesinan rancak sangai untuk menghilangkan beban keraju mungkin, beban hidup mungkin. Jadi bisa di Sarang Padangnya, bisa bawa wisata ke tempat-tempat wisata nan ado di pasisir selatan dan Sarang Padangnya. Tentunya informasi kau kita kutip dari sumbarzone.com dan Sarang Padangnya. Dan sebelum Riri pamit, kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu hiburan Minang setelah kode Sarang Padangnya.

92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pananga Allah di ujung wakatu kok. Sarannya di Sarang Padangga, kita harus pamit dulu dun Sarang Padangga di Rana Minang siang jo petang kini ko dun Sarang Padangga yo karno beko di Sarang Padangga kini ko ini bahasa Mama Utiah sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu salat maghrib kita beko masuk pada jam 8 baleh lewai 27 menit waktu Indonesia Barat dun Sarang Padangga. Jadi sebelum beko dun sana pandangnya akan mengikuti pembacaan suci Al-Quran, kemudian bimbingan rohani islami serta tujuh kumandang azan maghrib. Untuk hari ini kau melalui program 1 RRI Padang, kita kecil lagu Minang dulu dari Minang Voice Rato.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

0: Kabasaki Le, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dun senak pendanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyalurkan dana desa segedang 5,5 miliar rupiah kepada 90 nagari atau desa untuk kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, ketahanan pangan, swasembada energi dan infrastruktur padat karya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat, Syaihul Putra, menargetkan penyaluran dana desa segedang 31,9 miliar rupiah akan tersalurkan dan termanfaatkan bagi masyarakat selama 2026. Hingga pertengahan bulan ko baru tersalurkan 5,6 miliar rupiah atau 48,99%. Menurut beliau, dana nan tersalurkan itu merupakan dana tahap 1 segedang 3,5 miliar rupiah. Kemudian penyaluran tahap 2 ado juo 8 nagari nan alah menerimonyo segedang 2 miliar rupiah. Dana desa di Mukasi dimugunakan untuk berbagai kegiatan serupa penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai atau BLT, penurunan stunting, ketahanan pangan, swasembada energi dan infrastruktur padat karya.

Dun sana pendengar, pemerintah Kabupaten Agam mentransfer dana bagi hasil atau DBH sagadang 6,1 miliar rupiah ke 92 nagari atau desa adat untuk membantu biaya pembangunan kegiatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari atau DPMN Agam, Handria Asmi mengatakan gedang DBH yang diterima setiap nagari tergantung lawih wilayah, jumlah penduduk dan lainnya. Nagari nan paling gadang menerima DBH merupakan nagari Lubuk Basuang segadang 476 miliar rupiah dan yang paling ketek nagari Parik Panjang 7 juta rupiah.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berbagi ilmu. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Lisan adalah nikmat Allah yang kecil bentuknya, namun besar pengaruhnya. Dari lisan bisa lahir kebaikan, tetapi darinya juga bisa muncul kerusakan. Karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap ucapan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat, baik maupun buruk. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, agar kita tidak saling mengejek, mencela, dan menggunjing. Semua itu adalah bentuk penyalahgunaan lisan yang merusak persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan adalah cermin keimanan kita. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nabi juga bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, tanpa ia duga, Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, tanpa ia duga, ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga satu kata bisa menjadi jalan surga, tetapi satu kata juga bisa menyeret ke neraka. Contoh praktis menjaga lisan adalah mengucapkan salam, berdoa, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan menghindari ghibah, menggunjing, namimah, atau adu domba, dan ucapan kotor. Dan gunakanlah lisan untuk berdakwah, nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga iman. Lisan yang terjaga akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara lisan yang tidak terjaga bisa mendatangkan dosa besar. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Islam menekankan agar seorang Muslim hanya berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Jika tidak, maka diam lebih utama. Oleh karena itu, biasakanlah berkata baik atau diam. Hindari ucapan yang menyakiti hati orang lain dan gunakan lisan untuk berdoa, berzikir, dan menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan kita terjaga sehingga menjadi sumber pahala dan bukan sumber dosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

0: diberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sanda Pendanga, upaya mewujudkan pertanian dan berkelanjutan dan ramah lingkungan terus dilakukan Universitas Andalas melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Nandi Danai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendikti Saintek pada skema pemberdayaan kemitraan masyarakat. Program ko dilaksanakan di Nagari Tui Ampe Koto Mudie, Kabupaten Pesisir Selatan. Jo sarana utama petani Gambie dan selama ko melakukan aktivitas pengolahan hasil Gambie di kawasan perbukitan. Ketua Timunan Hendra Saputra mengatakan, selama ko sebagian petani Gambie melakukan pengolahan Gambie secara langsung di kawasan perbukitan dan jauh dari pemukiman. Proses itu membutuhkan energi panih dalam jumlah gadang dan secara tradisional diperoleh dari kayu bakar.

Dun Sanak Pandangan, pemerintah Kabupaten Solo masuk nominasi Tigo Tabaye Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Sumatera Barat 2026 melalui inovasi sang juara dan diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan literasi keuangan pelajar. Pengakuan itu diberikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sumatera Barat dalam rangkaian puncak Hari Indonesia Menabung 2026. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solo, Tisa Helidia Fiseli Meriska, mengatakan capaian itu menjadi gambaran atas pelaksanaan berbagai program TPAKD dan dilakukan pemerintah daerah bersama Lembaga Jasa Keuangan dan Satuan Pendidikan. Menurutnya, inovasi sang juara menjadi salah satu upaya Kabupaten Solo dalam memperkuat pemahaman pelajar mengenai akses dan pengelolaan keuangan sejak usia sekolah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

sahabat dari Bandung Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai dan selamat datang, selamat malam dan terima kasih sudah sana masih tetap bersama kami Prom PR di Padang di 92,4 MHz ya, ataupun di RD Digital dan juga di live streaming rd.co.id ya. Jadilah duluan sana pendengar, sesudah sejam kita di rangkaian lah di konten-konten islami dalam berkah sanjo sudah pendengar kita kini tiba di pesona etnis Nusantara dan tentunya menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sudah pendengar ya. Sampai beko kami kemandangkan seruan azan isya untuk kota Padang dan sekitarnya. Yalah dun sana parengah. Allah dibuka tadi jo sebuah lagu dari Zaro sentuhan nada ya tope gugu ya. Dan berikut kita ke lagu dari Kutai berjudul Kembang Goyang dari Marzuki. Masak leh.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sihasaratu.
3: Jadi astuni ragam lenan nanging tetap mesekian Indonesia.
4: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
1: Kami
4: cinta Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Perempat dari Padang, Serbu Desa Sentra Barat, Nala Desa Padangan, selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam dan saudara Kiniko ya, di malam minggu ya, bagi Nanda Kwama, dan selamat menikmati malam minggu saja bagi yang ada agenda di luar rumah ya. Yalah dun sana Padangan, jam 20 lewat 1 minit waktu Indonesia Barat ini kok kita di segmen hiburan dan informasi dan sana Padangan untuk mengawani dan sana yang sedang beristirahat malam ya, atau yang sedang mengisi akhir pekan jo agenda-agenda malam minggunya bersama keluarga ataupun orang-orang terkait di hati. Nah, kita setelah tadi jelas lagu-lagu daerah-daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara, kini kita beralih balik ke rangkaian lagu-lagu Peminang sampai beko ke jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 9 malam waktu Indonesia, jam 9 malam go ya, sebelum kita beralih ke salam bacawe ya. Yalah dun sana Padanga, seru biasa sebelum dun sana nikmati balik rangkaian lagu-lagu Peminang go. Mula kita dengarkan sebuah sandiwara radio dan kini ko mangke judul Kawan Bayek ya. Yalah dun selamat dengar dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti drama Kawan Bayek berikut ko.
1: RRI Padang mempersembahkan sandiwara radio dan berjudul Kawan Elok. Naskah Rizna Yulis. Pemain Icap sebagai Udin, Nugi sebagai Garin, Amna sebagai Amak, Rendra sebagai Mak Itam, Resta sebagai Salma. Penata musik Nugi. Teknik jurekaman Arif Rahman. Sutradara Julizar Esos.
2: Semenjak abang jadi garin di Suroko, Yuswa nampak rahsia Suroko nampak kini bang. Hindak di dalam sih doh, di luar mantun juo. Yuswa nampan daya bang membuat Suroko macam ini rahsia ya bang.
3: Yo, rahsia tu para halu din. Kecik agamo rahsia tu sebagian dari iman.
2: Yo bang, tapi alum pernah dede mencaliak sebarahsia aku le doh. Apulai Allah hadu puluh tanaman hias dan abang peliharo. Ai co aroma terapi mantu eh bang.
3: Ah kan lai tahu wang din barasiah ko pangkai duit sihai.
2: Iya iya iya.
3: Bisa wang buktikan. Ah kaba a kalau lingkungan tampe tinggawa kumua. Banyak sarok basera, sarok kariang, sarok basah baslema dima-dima.
2: Manyange baunnya bang. Hai nak talok dia dan tinggal di itu lo bang.
3: Ah kan lai tahu wang tu. Dek karena itu mangkonyo para lu menjaga kebersihan lingkungan. Lai yang tolong emang di rumah gay.
2: Tolong apa?
3: Yo membuang sarok, menolong mengumpulkan sarok-sarok dapur. Sapu bagai pekarangan, ah buang saru-saru ke tampenyo, senang hati ama ang tu mah. Kalau lingkungan barasi ya, pikiran menjadi janiah jo, pikiran menjadi janiah lo jadinyo. Kalau tak janiah, bau lama apa? Tarikam sadu, tarikam sadu nanti apa tu mah? Jadi kalau ingin maju, barajin-rajin lah, termasuk menolong membarasian rumah.
2: Oh takah man? Tun mayo bang ya.
3: Aha.
2: Waden yo kurang memperhatian bana masalah kebarasian ko bang. Apulai menolong amak den.
3: Yo kalau tinggal jurang gae wajib menolongnyo. Seindah-indahnyo membarasian rumah jo pakarangan. Jadilah anak nan peduli sama mandi di rumah. Tolongnyo bakarajo. Mandi kalau ditolong karajonyo di rumah din, pastinyo bangga nawak din.
2: Dan you nak begitu bana do bang?
3: You pemalih bana din. Pemalih tu din, tertumbuk pangan adiknya. Kalau awak rajin, hati ranggai awak senang adiknya din. Pikiran pun jalan.
2: Batu aju nak bang katuan tu mah bang. Kok kini yo nak menantu saya din bang? lai satu tes menyambung sekolah, tapi tidak lulus. Padahal mah bang, dindiu mana sekolah tinggi itu bang? Tapi balah, utak tu mana yang tak mampu?
3: Ah, bagi ceden, terbukti kan apa nan dan sampaian tadi.
2: Iyo.
3: Makonyo jadi orang tu rajin, jangan male-male. Maleh dilawan, rajin dipaturian. Selama-lama utak dina, kalau diasah, tajam juga jadinya. Ingin maju, rajin-rajinlah. Jadi, sifat rajin itu bisa mendatangkan manfaat nan gadang. Sa'ilu-ilu orang din adalah nan memberi manfaat.
2: Ya rasanya yuk, kaji abang kota makan bana ada dan kemah bang. Sabana yuk, di mah bang kuliah kok?
3: Aden ko yo ndak tanggung-tanggung lo din. Dan ko yo calon dokter ko din.
2: Calon dokter?
3: Iya.
2: Yo mana bang? Kuliah di kedokteran abang tu? Kok bisa jadi garin bang?
3: Yo bisa lah din. Wak den ko dari SMP alah jadi garin di kampung. Surau ko dek den tampe menempa diri menggali ilmu. Asang tahu sedina. Aden kalau batanya Azan juara satu.
2: Wih.
3: Kalau satu MTQ juara satu puluh din.
2: MTQ nasional bang.
3: Tidak tingki kelurahan.
2: Oh jadi juo lah tingki kelurahan.
3: Tapi ya Aden punya tekad ingin maju din. Kok bisa lulus di kedokteran ya rencak mana gitu.
2: Tapi mah bang, abang kok pasti dari keluarga kayu mana?
3: Anan kayu di din yo hatinya dina. Kok kuliah kedokteran tu yo jo beasiswa din. Beasiswa kini kan untuk orang miskin.
2: Oh, baru iko den tahu bang. Mahasiswa kedokteran jadi garin.
3: Yo kan garin tu kan tugas lo din. Di samping den tarimo honor walaupun indak sabara tapi dapat tampik tingga kan Allah jadi juo daripada kos ba manuri andin.
2: Yo masa perhitungan dia bangsa doa ya. Yo sewana cad dia.
3: Iyalah dari kete memang hidup den lah di surau juo din.
2: Tapi bang dari mana bang berasa?
3: Kalau kampung kete nyo yo dari daerah Sijunjuang lah.
2: Oh, si Junjuang.
3: Oh, Yudin. Adin pai dulu deh.
2: Jadi.
3: Pai lah pulang tolong amak di rumah. Beko kemari liat deh.
2: Jadi, bang.
4: Onde. Alah sanang bana hati amak kini, Madin. Waang lah nambah sumbayang basamu di surau kini. Banyak perubahan amak di.
2: Sambulun ko den bingung mak. Jadi orang pengangguran. Tapi untulah bakawan jawab bang garin tu. Inyulah menunjukan den selamu ko mak. Baca ruka maju.
4: Waang dapet kawanan elok namonyo tu.
2: Yo,
4: bantua itu kawanan dicari. Menunjukan jalanan bana. Amak basukur bana din. Honde yo juo na bakat turang bijak na dapet kawan nan elok pindah lo eloknyo. Jo si Udin ko kini sumbayangnyo taat mengaji rajin bana ko. Sudah sumbayang Allah pandai lo ba doa panjang. Alhamdulillah. Hendaknyo menjadi anak saleh lah si Udin tu. Amin. Tapi si Udin ku ingin bananya kuliah ko mak. Akoknya lulus. Tiba bungkah tu nanda adu. Ajoa di bayi.
2: Mak. Ba aku lahan yang sama ko. Buka lah pintu tu mak.
4: Iyo.
2: Kunci kan jo mak. Beko malam hari le ko mak.
4: Lupa mak. Yo, amak sebenarnya basukur bana jo Udin kini kalau berubah.
2: Yo kan dek itulah mak. Udin kini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes balik tahun ketiba, mak. Di samping Udin menolong mak, Udin juga mau ulang pelajaran, mak.
4: Ayo rancak bana tu, Madin. Ya tak sarasa lah kalau ingin juga waang kuliah, lanjutan.
2: Udin kuliah juga nanti, mak. Itulah tekad Udin.
4: Iyo, kalau kareh juo hati nak kuliah, ya tentu lo indak amak larang dona. Kalau jajak amak nanang turuian, indak kamaju ang do. Hasil dari baladang basawa se indak banyak do. Sakada lape makan se nyo. Apalagi kalau di sarang hamu tande sadu ala yo.
2: Urang gini mak, menggarap sawah ladang tu jo teknologi tinggi. Hah, awak menggarap sawah ladang dari seisua sampai kini ajo tulang lapan kari saja. Ha, tentu hasilin tak sama pulau jo orang-orang doh mak. Makonyo, ada niyo menuntut ilmu tinggi-tinggi.
4: Ilmu pertanian, Din?
2: Indak, mak. Tapi ilmu teknologi alat perat. Ha, kalau dapat karajo, mak, gadang-gadang gajinya, mak.
4: Suka tiang lah, Din. Di mana nak tuju deang lanjui ansela? Ha, apa nanang bungku itu tuh?
2: Nan mama, iko.
4: Yo.
2: Oh, Udin memungkui makan, mak. Ah, ini makan di surau. Sekalian Udin ni bawa untuk garin, mak. Ale boleh, mak?
4: Ah, bawa lah. Itu perbuatan elok tuh. Selagi kita bisa memberi, jangan ceke-ceke.
2: Yo, mak. Ha, kasih onyak ya, mak. Udin pergi lu, mak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, apa pula nang wang bau kok, Din?
2: Hoi, kok sambal, bang? Ha, lumayan, bang. Tiga kati diang. Ha, makan, bang. Sambal lama. Mak den santiang, bang. Nama masak, bang. Kita cuba, bang.
3: Iya sabana lama ya. Badasu dan makan. Nikmat banget, Din.
2: Iya, bang. Udin gigi ke, bang. Walaupun sambal lado juga badan, bang. Goreng tempe. Tapi lama juga, bang.
3: Betul lama, Din. Sambal lado. Lama bana. Terasu asamnya. Iko mananduan ama ikhlas memasak untuk orang ko. Orang pun tulus mantan nasi untuk aden ko kini.
2: Walaupun sadonya bang. Deh tersangkit pada tadi di gigi bang.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya kanyang. Makasih Yudin.
2: Iya bang.
3: Sampaian juga makasih Yudin ke maang biko Yudin.
2: Iya bang. Jadi bang aman tuh.
3: Jadi Din, makan gue ndak mesti yo sambal daging sih do nak. Yo ayam, dendeng balado, gulai ayam, yo sambal lado, goreng tempe, goreng bada, abu bayam, itulah cukui kayaknya mah. Harus disyukuri juga ko mah Din. Batu kata Bang Din, amang emang hebat memasak. Lama rasanya.
2: Iyo lah bang, ama Udin tu mah. Lama-lama sehari mah bang. Bang, Din beraja lo ya bang. Tunjuan deh.
3: Jadi asal ang bersungguh-sungguh Din, ang pasti bisa.
2: Iyo, Din tahu bang.
3: Udin, cito-cito harus tinggi, tapi bisa dicapai jo usaha. Indak ada usaha nang kasio-sio Udin. Nan para lu tahu kunci untuk mencapainya.
2: Apa tu bang?
3: Ah, kuncinya rajin membaca buku Din. Jangan lupa membaca Quran. Nah, itu selama itu jadinya tu.
2: Oh, jadi kunci pandai itu rajin belajar jauh membaca Quran, Maya.
3: Iyo, apalagi bisa hafal Quran, Din. Istilah kininya, hafiz Quran.
2: Abang hafiz, bang?
3: Ya, sekedar 7 juz, lailah, Din.
2: Luar biasa. Tapi, kalau tawa lama, itu susah, bang.
3: Pangkanya di hati, senyum Din. Hati ce, tekad ce.
5: Assalamualaikum.
2: Bunyi orang dari luar.
5: Assalamualaikum.
2: Bang. Aduh nami membong. Suruh padusi mau dia bang.
3: Siapa pulu tu nak?
5: Assalamualaikum.
3: Siapa lah nak semalam-malam hariku? Pailah celik Din.
2: Jadi bang.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Ado Garin?
2: Uni sianyo dari Riki.
5: Oh, jadi Riki nama Garinnyo.
2: Iyo. Oh, Uni ndak kenal jo Garinnyo do.
5: Enggak.
2: Mangga Uni mencarinyo?
5: Deko dia. Uni kami tak tolong.
2: Tak tolong.
3: Ado apa, Din?
2: Iku bang. Uni rancak ko kau mencari abang.
5: Dah.
2: Katanya kau minta tolong, bang.
3: Ini mencari ambu nih. Mangau nih malam-malam kau nih.
5: Deh, iku dia ambu kemalangan. Jadi tadi kecopetan, HP jo dompet ambu diambil orang.
3: Undi.
5: Jadi bayu sebenarnya ambu lah pernah kemari ku ke daerah ku. Cuma ambu ragu, senggo tadi lah puta-puta. Nah, ambu mencari rumah kawan. Tapi di hari lah malam, rumah nanti tuju tu ndak takana ada ambu lo ndak kunjung basuo do. Aku hari lah semakin malam jadi lah takut gitu ah. Dek lah semakin kalam.
3: Jadi apa nan bisa ambu bantu nih?
5: Buliah uni ba malam di siko.
3: Undi. Ba ayo.
5: De izinkanlah dia bermalam uni di siku karena ku ala lari wana malam beku ni tasasik beku ni balia uni lupo je jalan tapi kalau siang bisa ma uni ngi uni ma
3: tapi ambo ndak bisa memutuskan surang uni
5: tolonglah dia ndak tahu ni baik amal dua malam-malam ku de tolonglah dia
3: yalah kalau begitu jadilah uni. Kamalo kapai hari malamku tapi semalamku saja ya ni ya.
5: Iyo, iyo semalamku senyo. Uni yo sabana-bana dapat musibah nak tahu kama kapai le dua.
3: Dari masal ni.
5: Di dari Bukit Tinggi.
3: Oh, dari Bukit Tinggi. Nak kama, kok bisa kemalaman?
5: Ke rumah kawan tinggalnya dekat-dekat siko. Tapi itulah tadi, kalau siang bisa uni ma, besuo do ni tapi dekat malam lupo tampiknya tu. Lupa ni rumahnya tu. Jadi dek lah kalamku kan bingung jadinya. Nampak musola ko. Dek tak letarang di dalamnya. Yo ni turut sih kemari.
3: Okay. Adilah. Dek hari alam malam ni. Silakanlah uni istirahat dulu.
5: Dek yo makasih yo dia. Tapi uni kasumbayang dulu dia.
3: Oh silakan uni.
5: Yeah.
3: Din, tak mengantuang Din?
2: Iya bang.
3: Allah madin. Rajin manau ang macu mah.
2: Jadi bang.
6: Sialo padusi ku. Dan perhatian dari tadi pajaku keluar dari surau. Ku garin lu nama mboi karajo ku. Alah pandai-pandai lu mambok padusi lalu di surau. Alah, kalera garin koko. Pandai lo mambok padusi. Iku tak bisa dipadiakan kodo. Cilaku pajak koko mah. Anak kini sebenarnya tak tahu diuntung. Ma garinnya.
2: Ma, ala pergi ke kampus ma.
6: Uang manga di siko.
2: Lalu dong, dia gak pulang.
6: Tadi dan perhatian ada padusi dari suroko. Iyo tu.
2: Oh, iyo mak. Nyo kemalaman, manumpang nyo di surau ko semalam.
6: Kurang aja waang ya. Pandai pula manumpangkan padusi lalu di surau.
2: Mak, kurang tu kemalaman mak.
6: Kemalaman.
2: Tidak tahu jalan lai.
6: Waden lo waang ota. Tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan. Tidak ada orang tidak tahu jalan itu waang. Zaman kini ko, madu orang tidak tahu jalan. Aden lo nawang gitu waang.
2: Tidak. Wadi ndak pangicur mak. Apo nan ing katuan ko? Mamu de itu sebenarnya mak.
6: Wang mangarang-arang cerito lo ko mah.
2: Mak itam ko kurang ndak tahu bana. Bana sorang se. Aden nan saksi, aden nan malam di siko mama.
6: Wang sakongkol jo sigarin ko ya. Kagadang-gadang kaya wang nampak de den gini.
2: Macuma de jalian mah. Gini ko tasarah mak salah.
6: Tasarah jo kecang. Wang lah boleh kurang aja jo dia gini ya. Ha? Lah mulai wang kurang aja kan dia.
2: Lapen mak. Ha. Lapen mak. Adin dan nyu urusan jo maitam doh.
6: Kurang aja wang ya. Si kuang.
2: Mak, kamu ada di bo. Mak, maitam.
6: Din. Denantan wang kamande wang gini ko jo. Bariang.
5: Undi. Pak aku. Aduh apa jo si Udin ko? Mengawa Andin.
2: Tahu rena mak, maitam ko ah.
6: Ko anak kau ko Nur. Hah? Anak kau ko ya. Barani nyu melawan kaden. Lah kurang aja nyu kaden kini tahu kau.
4: Dinanya lah udah dulu, itu bicarakan elok-elok dah.
7: Ah, sudahlah. Lampang deh dan beko si Udin kok.
4: Onde Din, alah Madin, inyo ko mama waang Madin, jan malawan juang kay inyo lay.
2: Ma, da aduh de malawan do ma. Ma itam yo nda selesai.
4: Tutui muncuang waang, makonyo jan nang malawan jo. Emang manganyo.
2: Lay tau da ma, aden dituduhnyo buat padusi ke surau, si kongkol jo garian. Eh, fitnah tu mama, da aduh de mo ditu do.
4: Apo? Waang dituduh membawa padusi sakongkol jogarin?
2: Yo.
4: Aduh apa sebenarnya ko? Heh, jago paranggayang Yudin. Jan waang batingkah macam-macam di kampuang ko. Jan waang membuat malu den.
2: Ah, dak tua. Amak lah tau suruh dek maitam tu. Alun tahu amak duduk tagak persoalannya ledo. Alasa tolong amak menuduh den. Eh, kemarin kata gak leko ha?
4: Heh. Waang membawa padusi, indah ado toleransi den ka waang do. Apalagi kalau waang berpacar-pacar di surau tu.
2: Eh, tapi sugar den ko mah. Mak, nan tidak-tidak saya masa buik mah. Samo saya mah cuma hitam tu mah. Indak tahu apa-apa, lapan lelo menuduh.
4: Kalau iyo apa nan dikatuan dek mah hitam tu, waang indak buliah bakawan juga rintu lai do. Jaleh dek waang tu.
2: Mak, picayu lah ko den mah. Amak tahu bakal lakukan maitam tu kan? Urangnya berajo di hati saja. Inyolah manusia nan indak selesai.
4: Eh, waang yu semakin lantehangan kainyo yo.
2: Eh, amak sedak dianggapnya doh. Maitam tu kaki tu bentuk aja orang lain. Bentuk indak manusia nak bagai. Eh, banci udin ceriknya, mak.
4: Ah, sudahlah. Pailah mandilai. Itu nasi lah amak siangan. Makan lah, cepat.
2: Eh, tak selera udah makan doh. Gaya indak selesai itu menyala adin pulo. Gara-gara perusi malam tadi tu bang, kacau dunia bang.
3: Kacau dunia? Mbak Alu katuang gini ko.
2: Tadi pagi bang, sewaktu si Desiana mau perusi itu bang, lupa lo ah. Pokoknya painyo dari surau ko, nampak deh mamak bang. Curiganya kita buat nan indah-indah di surau ko. Mangalo lah perusi itu kemari semalam, buat masalah saja kiru bang.
3: Iyo tu Madin. Nan mabayo ko yo fitnah Madin. Kalau din diusir dari surau ko din, din lah telah mak di siko ba alai. Adin lah ba tanang di siko din.
2: Indak kata jadi jo bang. Jancam ya bang lai.
3: Yo urang nang kuai posisinyo biasonyo yo akan manakan nan lama. Wadin takui din. Walaupun adin indak salah din. Kalau mama ang tu ingin mausia, mudah de nyo. Apoleh wa ang melawanyun. Untuk mempertahankan harga dirinya, aden ke diusia adeknya.
2: Kalau iyo abang diusia, wah aden jadi pembela bang. Jangan ragu bang. Dah
3: yakin den do den. Kalau aden lah dituduh menjadi parusuah, warga bisa diasui adeknya. Indak ada jalan lain dek den den. Tau sia den dek beko mah. Den alah kenal bana tabiat mama itamang tu.
7: Ah, laya doa ang rupunya Garin.
3: Aduh apa pak?
7: Eh Garin, warga indak setuju jo waang lai. Jo waang nan tinggal untuk tinggal melamu di siko. Lai tawang tu.
3: Astagfirullahalazim. Apa masalah pak? Apa salah ambo pak?
7: Salah indak salah jo keciang. Angkat kaki lah waang dari siko. Eh Garin, lai tawang dah. Waang ala menimbulkan kerusuhan di kampuang ko kini.
3: Kerusuhan apa pak?
7: Masuk anda tahu.
3: Ambo merasa indak ado buat salah lho pak.
7: Eh Garin, kalah deng katuan ka waang tadi. Salah indak salah waang harus angkat kaki dari surau ko. Kampuang ko ada nambu kaso. Hitam dete putih ada yang menentukan kasadonyo. Lita waang tu Garin.
3: Ambo paham itu nyo pak.
7: Paham kecik waang.
3: Tapi ambo mohon lah kapa. Tenggang rasu sakit ya pak.
7: Apa nak kadang tenggang rasu ada nampak tadi ko.
3: Nah pak, ambo sama tomato membantu padu situ nyo. Iko saksi si Udin pak.
7: Si Udin pulau nampak.
3: Urang tu dapat musibah dan tersasik ke surau pak.
7: Waang tidak perlu membela diri Garin. Mama bawa si Udin pulau.
2: Mak, jangan semena-mena mak. Dah garingku tidak sumarang urang pulau.
7: Sumarang urang pulau kecewa.
2: Jangan mak sumarangan mau si urang mak.
7: Waang jadi kecap kuali tahu waang dah. Angpai pulang. Bosan waang hidup ku ada dengan paknya kau. Eh, tahu orang lain tak? Waden yang menentukan hitam dia teputih. kecek dan barang ke wang dari siko. Kamen barang-barang wang. Barang ke.
2: Mak. Dagarin tu indak salah, mak. Mama dan mak tidak sewenang-wenang.
7: Tidak sewenang-wenang dan kecek wang.
2: Mak, pareso masalahnya dulu.
7: Apa nak kena pareso?
2: Padusi itu mendapat musibah, mak. Dan tak sasek ke surau. Nyotokok-tokok pintu surau kau.
7: Nyotokok-tokok kecewa.
2: Minta manumpang bermalam semalam. Mak dengar dulu. Mulanya dagaringku keberatan, mak. Nak niyo ya doh. Nyotakwe memutuskan. Tapi dalam malam, Allah semakin larui. Tak pasu diizinkan saja, mak.
7: Waang asal kau waang izinkan saja. Waang dia, mang. Minta dia lampang kepala waang. Waang gak nak ke petang sore. Lapan day puluang membela-bela orang.
2: Adin tak membela sia-sia.
7: Tak membela-bela apa nak kita.
2: Adin membela kebenaran di siko.
3: Alah-alah, Din. Orang tak perlu membela Din, Din. Percuma, Din. Terima kasih lah, Pak. Apa bertindak sesuku apa?
7: Terima kasih, kecewa, Ang. Bertindak pula, Din, sesuku hati, Din.
3: Yo, apa sanggup menghukum orang ni tidak bersalah.
7: Tidak bersalah juga, kecewa, Ang.
3: Sekali lagi, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, hamba pamit.
7: Itu mana nak nak, Din. Waalaikumsalam.
2: Sikolah bang, dan bantu bang, bila dia bacian. Maaf ya bang.
3: Tidak ada Din, dan maklum ya Din, tidak usah pikiran. Undi, kama ya Din ke payu Din.
2: Ke rumah Din lah dulu bang.
3: Oh jangan Din, jadi panjang beku masalah. Din tidak niyo sama ang lo nang kaseso, biarlah Din cari tempat lain Din.
2: Oh iya bang, baru tekan nada Din bang. Aduh surau nak mencari garin dekat-dekat siko bang.
3: Ah iya tu.
2: Mudah-mudahan surau tu bisa menerima bang. Baa kalau dia nantang kasinan bang.
3: Di mana tempatnya Din?
2: Dulu isalah bang dulu. Beko Din tunjuan.
3: Alhamdulillah. Berkat sayang Allah. Akhirnya dapat tempat juga. Makasih banyak ya Din. Kalau indah aduang tadi antah kamar Din ke Paidin.
2: Apa nak kan Din sabui kabar le bang? Indah batu sama hitam Din tu doh. Urangnya basi bagak saja. Indah bisa di mana? Din sebanci mencelik mungkunya bang.
3: Elo-elo silah wang kakak mang tu Din. Apa lagi nyo adu pulo nak produksi. Kalau nanti yang lah sukses, ang juo nak gadi pinang nyo. Ya nak?
2: Kecil lah bang. Amuah lo Din.
3: Iyo kok namo kan Din rasu ndak ba'abah kayak itu doh. Tapi jadi orang lang dulu.
2: Mentua indak jadi apa-apa se abang kau ya. Salut Din jo bang bang. Hindak ado rasu sakit hati bagai doh.
3: Sakit hati itu penyakit nama sarang di hati itu nyo. Aden bersyukur Din. Jai orang kawa palo nyo untuk awak mah. Orang tu berugi awak belapo dek palonyo.
2: Oh, mantun wa ya. Iya. Batu aja wo kecil bang apa? Bang, Din pulang dulu ya bang. Risola amak Din beko.
3: Dia lah. Kalau begitu, sekolah, bu, sekolah.

Perempuan dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat, Meladun Sanak Baranga. Itu tadi sebuah lagu dari Benigno berjudul Salduang Anak Gubalo. Lah menyambung balik rangkaian lagu peminang. Ya, sesudah kita dengarkan tadi sebuah drama radio berjudul Kawan Baik. Dan lagu terimbuk kita ke jam 20:35 waktu Indonesia Barat. Nah, dari Benigno kita beralih ke Renima, jauh lagunya Menahan Rasa. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya? Juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngono.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Halo, Mi.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang bener.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi...
4: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lompat dari Padang, Seluruh Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sana barangnya baru saja berlalu dari luang dengan dan sana. Elsa Pitaloka Cinto Sedalam Luko. Nah, sebelum kita beranjak ke lagu berikutnya dan sana barangnya, ada sebuah informasi menarik untuk dan sana. Dan bisa indah kemana-mana di saat hari Minggu, di akhir pekan ya. Karena weekend itu atau kerpakan itu tidak harus liburan, ya di rumah bisa juga menyenangkan kita sebenarnya ya. Nah, di sana perangah weekend atau kerpakan itu acok dianggap sebagai waktu nantape untuk apa liburan, jalan-jalan atau mengunjungi tempat baru setelah 5 hari sibuk bekerja. Nah, namun tidak seluruh orang membutuhkan perjalanan jauh untuk menikmati akhir pekannya. Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu di rumah justru terasa lebih nyaman dan menenangkan, dosa tak berangga. Secangkir teh atau kopi ange bisa menjadi kawan sederhana untuk menikmati suasana santai. Dan paling penting, dosa tak berangga, bukanlah kemana kita pai, tetapi baa cara kita menikmati waktu luang. Nah, pai liburan memang menyenangkan karena dapat menyegarkan pikiran dan memberikan suasana berbeda dari rutinitas. Akan tetapi, itu sangat berangga, liburan membutuhkan biaya pulo, ya kan? Persiapan salah satu tenaga dan tidak seketek. Nah, perjalanan dan macet atau tempat wisata yang terlalu ramai bahkan bisa membuat tubuh semakin latih. Nah, karena itu sebenarnya beristirahat di rumah bisa menjadi pilihan ketika tubuh dan pikiran membutuhkan ketenangan. Membaca buku memonyo, menonton film, mendengarkan musik atau sekedar duduk santai itu dapat membuat akhir pekan terasa lebih damai ya. Yalah dun sana barangnya itu sekile mungkin inspirasi untuk sana untuk hari bisua ya bagi nanda bisa dalam tanda kutip kah kalau rumah ya baik kita berwisata atau mungkin ada halangan ya di rumah saja bisa menghabiskan waktu dengan santai menyenangkan ya. Nah, Mbak Langkonya bisa dun sana baca balik di laman rri.co.id dalam judul Weekend Tidak Harus Liburan, di rumah juga bisa menyenangkan begitu. Yalah dun sana barangnya, informasi tadi mbok kita ke jam 20 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat dan seru biasa beko di jam 9 malam jam 21 jangan lupa dun sana kita ke interaksi balik dalam satu rahmi kita, salam bacawe. Namun sebelumnya, dua buah lagu Minang lain kami siapkan di sana. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Perempuan dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat, bayi dan sana orang anda terasa dan sana. Akhirnya kita tiba di jam 21 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 9 malam kok. Dan tentunya kita ke silaturahmi ya, ke baku cindan ya, dalam acara salam bacawek gitu ya nak. Seru biasa dan sana dengan dua telepon kami sediakan terus sana 0751812-1212 atau di 0811-6609240 ya. Silakan pilih di sana mana angka 7 untuk bergabung di salam bacawe malam kini. Yalah, di sana pendengar. Nampaknya ladonan mencoba bergabung. Kita langsung terima untuk telepon bertamu gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama
1: ini kini lah tapi ya tiap kan tali orang kemarin bu ada kayak siko nanti ada alek nari lah
0: atur gen
1: biasa lah acara kete-kete untuk memeriahkan hut RI ke 81
0: kan dia lagu Minang Lama tu cie
1: cuma kau dikajian dulu.
0: Iya, sedion lah lagu Minang Lama tu cek tadi bawaan di panggung tu kok.
1: Kalau soal lagu tu serahan sih ke orang tu lu ya. masa iya awak panitia awak lam barang
0: sadono iya betul itu mah makan jure kok cek ya.
1: Lainnya ke Bakim ke sental ya.
0: Bakim. Agak tahu dia tu.
1: Lumayan lah. Sambil menyerahkan dia aku ada patang ko lomba nani. Tu lomba domino koa.
0: Oh iya.
1: Lo tanggung mati ya.
0: Eh, banyak yang ngecek dalam menyanyi satu lo mah.
1: Kok diajak lo sih atau tuh tinggal studio Biko?
0: Dan di dalam kosong siaran lo tampil wa.
1: Ya malam sih ya.
0: Oh malam.
1: Iya.
0: Malam gimana?
1: Pas jadwal usia mana lo?
0: Enggak nanti orang-orang
1: enggak kan lama atau mana kau nak batu situ lah?
0: Ini kalau kau batu tak kau roh kareh mah?
1: Batu domino.
0: Oh batu domino.
1: Di tokoan ya si meja.
0: Iya.
1: Nah, biasa ya, jepo main kan?
0: Iya.
1: Di pasate
0: lah. Oh pasate. Pasate selera yang.
1: Gini lawan kan tak boleh doh.
0: Hai, boleh. Iyalah orang muda. Nan lama apabila orang tu nyanyi lu sekolah.
1: Pos lah ya. Dari ya rasa ya.
0: Siapa?
1: Olivia Tanjung lah ya.
0: Oh Olivia judul apa tu?
1: Olivia Tanjung.
0: Judulnya.
1: Ada apa dia?
0: Apa tu?
1: Ranah pasisi ya, tuh ya.
0: Ranah pasisi ya.
1: Iya, ranah pasisi.
0: Bukan biduk rambayang, enggak ya?
1: Enggak, biduk rambayangnya beda loh.
0: Ranah
1: pasisi itu kan Zalman ada nyanyi itu ya.
0: Ranah pasisi dari.
1: Tapi kok versi Olivia Tanjung?
0: Olivia enggak mencogok ya dah. Yang ada ranah pasisi itu.
1: Biasanya kan Zalman.
0: Zalman.
1: Kalau diminta Zalman kok paroni buah. Nggak tahu deh lagu yang ada ambil kali itu kan.
0: Nggak ada yang apa itu dah. Yang Olivia itu dah. Olivia. Nggak
1: ada ya?
0: Nggak Olivia, nanadonya apa ya? Cepatlah. Olivia. Banyak sih.
1: Olivia.
0: Ada usang dek ragam, tangih dirantau, tangih bapak yang rumah, parasa yang diri, anak salido, tangih biduk rambayang, kiriman doa.
1: Oh, selat ya? Para sayang diri itu sih ya.
0: Para sayang diri. Oke, iya. Siap. Kebutan itu.
1: Dikarena-karena para sayang.
0: Ayolah.
1: Kena dikarena kok.
0: Lupa diri. Tengah
1: lah sayang-sayang itu nih. Yuk ada ya.
0: Baga curang beko bantu. Kacang lupa kulit aja. Iku lo kok.
1: Iya.
0: Jadilah.
1: Kacang. Ya. Kalau di kacang lupa kulit nah ada. Bantu kacang babu iki.
0: Kacang babu yang jauh-jauh surang sih ya. Jauh-jauh lotong ya surang.
1: Iya.
0: Yalah Ramudo.
1: Nah, salam lah Sofia dulu.
0: Makasih Ramudo.
1: Pak Buyo semoga menara Pak Roni semoga putri. Pak Jamba, Pak Malin.
0: Iya.
1: Pak Tamaminan. Untuk Bu Nur, untuk Bu Zur, untuk Pak Ayat, Pak Nur, Pak Ginda Tommy, Pak Munir, untuk Bu Mary, Pak Manejwa, untuk Pak Hendra, untuk dan sanak asado lah ya.
0: Sanak asado ya.
1: Ayo lah ya.
0: Di yor budo.
1: Dan sanso lah tugas lah lihat ya.
0: Ayo lah, aku nak jantar selesai cara aku.
1: Yang acara aku harus selesai itu ya.
0: Itulah.
1: Walaupun tak ada, ada tanggal selesai.
0: Tak ada ketua aku, payah aku.
1: Tak bisa tu ya. Enak kan ya buat saya orang hadiah tu cici lah kok.
0: Jangan sampai.
1: Selamat ya, salam dan sanak saudara, terima kasih.
0: Ya, Ramudo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramudo Widira dan sanak saudara di mana palam nan sadang ba siap-siap untuk bakim ria. Ko lawa basoraan ka galenggang mar Ramudo. Ko ramian di bostu ah. Kan uli masuk umum lah pastilah nah kalau acara negara itu lah ya. Di sana ko sudah disresen sama jewek keluar. Kau nan kapai bakim buliah kamara palam ya. Tempe Ramudo Widira kau cari sih tu. Tempenya dah kira-kira jembatan tu mungkin ya Ramudo ya. Ya lu pulak nanya. Galang-galang tadi tu habis kira itu tu maknya pasti nampak tan dua tu mah. Yalah di belakang Ramudo kita cuba ke 08066. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muti. Selamat malam Ale Muti.
0: Yo, Daroni Jamba. Banyak malam minggu kau Daroni.
2: Lai segi-segi.
0: Lai segi-segi saya. Lai Rami. Alhamdulillah. Lai Rami customer tu tibo.
2: Kini tidak kosong pasien nanti.
0: Oh kosong ya.
2: Lai sedang ada kesempatan untuk menelpon salam berjawab ini kok.
0: Iyalah nyo sarami-rami nyo sarami-rami balai anak rajo dengan lalu mah.
2: Iya.
0: Tepi tuah, tepi tuah.
2: Terima kasih sudah berjira nyo ibu untuk dewa ke.
0: Yo, nyo season salmon. Jadi ya ributa salmon ke gini kok.
2: Jurang dalam lah dari dalmon mbak
0: jurang dalam dan memisahkan
2: jurang dalam memisahkan dan memisahkan
0: alah mah kan lah nyanyi kan lah nyanyi kan lah nyanyi kan lah nyanyi dalmon tuh sentak kok salmon nak.
2: Iya, iya
0: betul. Tak serentak aku namanya nyi serentak aku selalu mana?
2: Kau Zalmi.
0: Oh Zalmi ya, Zalmin.
2: Zalroni Jamba.
0: Dah ada dah jurang dalam tu doh.
2: Dah ada jurang dalam
0: tu. Lai di bawah tak?
2: Lai. Tak rasa macam
0: moro. Ini kan kadang kan di kerja konyek tu nak bayo.
2: Tak payah, payahnya
0: mana nih moy? Jurang dalam lagi.
2: Ayo.
0: Sian kawa salami ke Daroni.
2: Patamo udah Widira tadi.
0: Yo.
2: Terima kasih yo ibu yang menjadi awak cek. Tu sudah tu salam Motia yo, Motia keluarga lu.
0: Makasih.
2: Yo. Semoga Mutia selesai buka lupa lo Mutia tu. Buka nak takut lo lupa Mutia kau nak Mutia kita lo yang buat kan.
0: Yolah, ambu kau nak sami mana kau hutan lo. Dah tu garah set.
2: Garah set. Iya, garah set. Lo dijambak mah ya.
0: Jangan set lo.
2: Yo. Yo. Yo, Mutia lo keluarga lo.
0: Itu.
2: Itu sudah tu. Udah Widira tadi ya.
0: Widira ya. Oke.
2: Tu sudah tu ni Desi dia strateg.
0: Ni Desi ya.
2: Tu kakak Nana.
0: Yang.
2: Tu Uni Juta. Uni Rastri. Tu Bagindo Tommy.
0: Bagindo.
2: Ajo pialanya kakak berdia kakak. Tu sudah tu ibu Yul di Ibu Dinta. Bu Nur di Spanggia, bu Zur di Gunung Pangilun, tu Pak Nur, Pak Nur Tanjuang, tu Pak Yon Tanjuang,
0: Pak Yon,
2: tu Pak Pak John Patikawa. Tu macam sekumbang. Macam sekumbang cik tu si, ni Jana.
0: Okey.
2: Nak tak sabit nama awak bukti kami saya lah mesti ya.
0: Ayolah.
2: Beko orang mana orang ni menjeng jalan kang wah.
0: Itulah.
2: Ya indah. Ayo, Pak Bujang Paibol cik ya tinggal.
0: Ya, dia nak masuk lah.
2: Ya. Ayo, ni dia nak cik ya. Ya. Itu ya. Lah. Yang nak tak sabit nama. Dapat salam kompak kasar dua lah dari Roni Gambak.
0: Okey.
2: Dari yang perlu mesti dari Tabiang.
0: Siap. Ayo,
2: terima kasih banyak lagu mesti ya.
0: Sama-sama, Bang Roni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Gambak. Ada di belakang Biskuit Asia ya, di Tabiang dan sana barangnya. Jadilah dun sana lah duo baru telefon kita cukikan angka tiga ya. Balik kita kan nomor nan pertama tadi nak akunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Nur. Hai, segih badan Pak Nur malam kau.
3: Alhamdulillah
0: serupa itu lho Pak Nur.
3: Pula jina malam nanti ya. Pertama malam sini malam.
0: Ini ada lho masuk ya. Jadilah Pak Nur. Ala gunan ke putar.
3: Anu itu ya. Sirika rakok saya lalu itu ya.
0: Sirika rakok. Sirika rakok. Tak salah kau dari Fanny nak. Sirika rakok. Sire kerakok ko ado dari Fanny Fabiola Jode Kirian, ado dari Adim MF Jaratu Sikumbang, ado dari Rambun Peminan Joanggrek, ado dari Rayola
3: Jodan Mestru. Rambun Mestrum. Peminan tu selat ya.
0: Rambun Peminan jadi siap. Kemutakan Pak Nur, sianan kabar saru Pak Nur silakanlah.
3: Pertama kis keluarga kan.
0: Terima kasih banyak Pak Nur.
3: Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
3: Arah kecil dan berkah.
0: Amin.
3: Berkah nak perlu tu ya.
0: Yo betul Pak Nur.
3: Banyak nak dah berkah dah dua tiri artinya dah.
0: Yo bana.
3: Sudah tu keluarga sekinah wawat mama hatta warahma.
0: Amin.
3: Sudah tu untuk nak masuk tadi saya Roni Jambak.
0: Iyo, dah Roni Jambak.
3: Ramu Dewi Dira. Sudah tu siya, yang ni penawak nak yang mentawai dah masuk dia.
0: Mentawai alun lai. Ha, ya sedang.
3: Mentawai dia kakaknya ajo piala kan.
0: Iyo betul.
3: Sudah tu Bunda Queen. Diana, Ulan,
0: ya,
3: Bu Zur,
0: ya,
3: Nana, mudah-mudahan saya operasinya dia.
0: Alun dapat lah ambil informasi lah Pak Nur. Mudah-mudahan kalau lain masuk lah kau.
3: Itu Putri Tanjuang. Sudah tu Angkura Jokaci, Putra Kelok 9.
0: Ya.
3: Roni Ceniago, Roni Jamba, sudah tu Putro, Bujang Tarusan, Aldi Tanjung kena masuk ni tu.
0: Sedang sibuk lah mungkin tu.
3: Ayo, kok memang siang balik je, sawah kariang ni.
0: Nya adalah balik sawah kariang mungkin kau.
3: Ayo, dia dah masuk kan?
0: Ya.
3: Sudah tu Oyun Tanjuang.
0: Ya.
3: Tanjuang sadu ti.
0: Jadi Pak Nur.
3: Sadu selati.
0: Okey.
3: Sudah tu nak sanu tu. Ajo Sidi di Priaman kan?
0: Ya. Jadi ayalah Pak Nur, ayalah masa sadu.
3: Selati.
0: Ya Pak Nur.
3: Nenda tasabu. Tabungku isadunya ti.
0: Jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung dan Sarap Padangga di Kampung Baru Cangkeh ya. Jadilah di sana kita tahan dulu lain telepon ko. Ya kita lakukan telatan telepon ko dulu. Mula kita fokuskan kita ke lagu. Nah kita dengarkan lah lagu nanti minta dosa kita ko. Mana tahu bisa menyenangkan kita dan bisa pula memberikan inspirasi kita ya nak di malam minggu. Nantanang wah. Yalah dun sana kita nikmati perasaan diri dari Luifa Tanjung untuk Widira, kemudian Jurang Dalam dari Salmon untuk Daruni Jambak, dan terakhir beko di sesi pertama kodoh Siriah Karakok dari Rambun Pemenan Anggrek Malepo Cecabi ya. Iko spesial Pak untuk Pak Nur Tanjung ya. Yalah, jangan kamu kamar sana ya. Ambo ka membuka line telepon ko dia ya, sudah tiko lagu ko. Tetap di 92,5 MHz Pro RRI Padang dalam Salam Bacawek.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan untuk

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Yolah dus anak pendengar di mana saja berada. Lah selesai pula lagu dan minta deh dosa kita tadi. Dan terakhir sirih karaku atio bana basi hoya enak cocok juga jam minggu dah sebenarnya ya. Iyalah dun sana kita baralih. Kita mulai balik mancalik lain telepon ya. Ala do nama dari yang di 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ade Taylor dari Baradatu Waikana Lampung.
0: Siapa Ade?
1: Salam sama kawannya senggol-senggol ya.
0: Oke, okay, Ade Taylor ya. Oke. Okay.
1: Lagunya tadi lah di WA tadi tang lagunya tadi.

0: Ya.
1: Nah, apa lagu tadi?
0: Itu saja dulu.
1: Tengkek Mbok Rabah ya udah deh.
0: Ya, assalamualaikum. Ini ya. Abang siapa ini?
1: Ah, aku mau Utiah.
0: Ah. Oh, ya ya.
1: Ya mau Utiah kok. Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Taylor dosa tak pernah di Wai Kanan Lampuang. Senggol-senggol beliau di. Ya, tuh lah jauh beliau gabung tuh. Ternyata beliau orang awak juga. Enak, orang meninjau Koto Gadang ya. Aha. Okay, dun sanak barang ya. Apa lagu tadi tu ah? Tungkek Mambo Rabah Fozana. Siap, mereka mau putarkan mereka dah ada ya. Tunggu di Lampuang ya. Bakat tu kan lain semua jawab ya nak. Alun melabih lah sejam lah dah. Yalah. Jadilah di belakang udah ada kita ke 0811-66-0920 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Kia.
1: Hey, Ajo Kia, ya. Ya, Bajo.
2: Ayi, cepet.
1: Ah, itu nyonya, Bajo jodoh, Ajo. Bajo jodoh, kalau lagi jodoh itu mah cepet. Bagaimana, Pak Jo?
2: Tidak tahu, saya senang biasa ya.
1: Aku
2: lah Allah Pete, Pedro Dumanya.
1: Iya, tidak kalau acara apa? Tidak ada acara remaja senja tadi kok, dalam minggu kok.
2: Remaja senja tanggal 2,
1: sudah. Oh, tanggal 2 ya.
2: Satu tanggal bulan petang kok di, no. Di muka Transmar.
1: Wah, di muka Transmar ya.
2: Itu dalam dia banyak lubang dalam itu ya.
1: Oh iyo, banyak. Itu dah salah tu masuk kawasan Melanti itu mah.
2: Ya. Tapi hari hujan dia.
1: Anda waktu tu tabu hitam remaja senja lah yang jeliak kau?
2: Tidak,
1: remaja senja. Jeliak
2: dah.
1: Jadilah jauh.
2: Awal kalau pemain kota aku jarang jadi.
1: Iya, ndak mau kasih ambo yang remaja senja jauh gue.
2: Oh, ndak.
1: Ndak ya. Nyondoh di orang ada jauh.
2: Nyondoh nyuang wangu
1: resah. Orang bakal buik yang celik ke muka aja ya.
2: Aduh, saya tuti ya. Kita cakap ni lewat sehari puncak tu cuma. Kalau kepai ya wa bisu puncak amalan gua bayi semua.
1: Oh gitu ya.
2: Kalau saya puncak ko dari RI ya wa sampai ke si Pakandang jauh ya.
1: Iya.
2: Saya jadi tabu itu.
1: Mancali orang amio lebih enak ah.
2: Ah,
1: jadi tabu oleh dah. Jadi lah jo.
2: Ada.
1: Lagu jo.
2: Tangi di rantau.
1: Tangi di rantau. Dari saja tergak kau. Tangi di rantau dari saja.
2: Di cacat ya.
1: Tangi di rantau kau banyak nyanyi. Ada Olivia Tanjung, ada Boy Sandi. Aduh David.
2: Olivia Tanjung lah
1: ya. Olivia Tanjung lah ya. Jadi lah malah itu. Okey jawab.
2: Salam kenal yang tinggal di Bandung Jodoh ya.
1: Yo, ada udah ada Taylor. Tapi nyo.
2: Senggolnya macam kan?
1: Iya nyo di Lampuang jo.
2: Ko ajo ke Malawi ko?
1: Yo ajo sama Malawi.
2: Ajo senggol aje. Ya.
1: Ajo sama Malawi
2: ya
1: jo?
2: Ya.
1: Iya jo.
2: Ya, kan
1: alam
2: senggol itu.
1: Iya, betul.
2: Terima
1: kasih, Wan. Yo. Nggak meninjau. Jo. Nggak dia meninjau, Leo. Leo itu di Lampung. Di Lampung Kanan. Oh, iya. Itulah, Jo.
2: Salam, Yuti. Terima
1: kasih, Jo. Yo, makasih, Jo.
2: Ibu, Yo. Sinten.
1: Yo.
2: Odin Tinago. Upaya di Sumoy.
1: Yo.
2: Upaya di Kumis.
1: Hmm.
2: Apa punya tapai, punya pribo,
1: kita
2: pemenang, mama biwa, ulan, Diana,
1: yo.
2: Apa no, ibu no, ibu Eli,
1: atau,
2: kanu cek kau dengan di Taiwan,
1: asal tu,
2: di Ampen di ombak Taiwan mah tapai,
1: di Ampen. Ajo yo bana dia adik baban yo ndak diam
2: yo sinan sinan lah dong par
1: ndak nyampean do nyuantan yo

0: Ya Allah, nyontan.
1: Bukan aja udah pampen ke lo.
0: Kasar
1: ya bunyi. Iya, ini nak jampen di jantan dek buat piaman ya mah.
0: Iya, wah biasa banyak. Biasa di piaman kan mana tu jampen rumah
1: ya. Ah, apa itu tu? Ah, jadilah job.
0: Selamat
1: ya. Ya job.
0: Kalau semua saja dia.
1: Okey job.
0: Semua.
1: Ah, dah.
0: Assalamualaikum tu ya.
1: Ya job. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo piala don sanak padanga ya, ajo piala di Kampuang Kalawi ya. Ah, tu mah udah ada Taylor, nah di Lampuang lah di salam ndak piala tu ajo nang sama Kalawi tu ajo. meninjau ujub yang manko sebelah ni nak di balak sebelah tiku ya. Ah, iyalah di belakang ajo piala kita bapa lihat ka 812414 ah dibagi-bagi bola kau nak. Batu amba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Muti.
1: Yalah yo. Ha.
0: Tunde lampu banana jo. Karena jo dah ada yang di wai kanan
1: Lampung.
0: Yo, batu ajo sampai kita Malawi. Batu Putri Kanting.
1: Oh, ja.
0: Apa Muti ya?
1: Ku suara Suncen menggelegar Lampung wajan.
0: Yo, oke si ajo sampai udah ada yang ada teluran di
1: Lampung
0: di apa nanti Lampung nah kok sore cincin kok hebat banget udara sama tim gelegar
1: menggelegar
0: dia menggelegar di udara terus atau kecil yang
1: kecil onjen onjen
0: bunda queen bagai
1: onjen
0: atau sore cincin tuh kalau masuk di udara tuh menggelegar
1: ya. Iyo. Amu lah pacar radio orang lenjen.
0: Iyo, dah lah pacar sana. Sana
1: si Ajo, sana
0: si Ajo.
1: Iyo lah, suara Suncen. Apolai mana ngak, onjen?
0: Di meninjau bagian Amuti ya.
1: Onjen?
0: Ah.
1: Apolai mana ngak galak Suncen tu, ayo nasan.
0: Iyo, tak kakak.
1: Iyo nasan, nama tirang dia.
0: Iyo, tak kakak, aku tak kakak, Amuti ya. Iyo, tambah lo, jauh panu bagian tu, suara Suncen tu, kalau dudara, kakak, gitu.
1: Weh, tapi kado
0: iya bana atu gubernur juga juga se konsen te alai nyote badu juti adu dah
1: onde iya bana ya akhirnya apa lagu jen ko
0: terserah mutian
1: sok jangan terserah
0: juga mutia bala gua po ana laurang di padang taru ala bala juga
1: tadi oh tadi
0: lama bana ala gua mutia
1: oh sirih karakok.
0: Ah, tu mantap benar gue.
1: Ah, anak lain apa anak mantap lagi.
0: Mantap satu mesti nak pindah.
1: Iyo ndak pilih dia.
0: Tadi ajo tadi mau mesti ya.
1: Tu ajo lain lo tu. Ajo lain lo pilih ya. Suncen apa pilih? Pilih lah gue cie.
0: Apa sambal bunuk tadi
1: mesti ya. Sambalnya.
0: Iyo.
1: Sambalnya. Ayo. Pilih lagu lu cie. Baru kita tahu.
0: Halo Muti, dadah Muti.
1: Dadah Jen. Iyalah Jen, makasih Jen. Suncen ke Yowana, isu pilihan ya Pak ya. Aku di Jen banyak, nak goyang. Suncen kau nyobio goyang nak. Dua telaga cinta, bakal hutan dari Jen deh. Aku dari Putri Cantika Jen. Ya. Jadi dua lagu, dan enggak buat tanang. Sudah tua, bawa goyang itu lena. Iyalah, ada sama nangga. Kalau malam minggu kan apa ada orang goyang kita stay. Enggak meriah besok minggu pagi nah. Yalah ada sudah pada enggak kalau begitu kita tahan dulu telepon karena olah tigon moga buang. Ada udah ada Taylor, ada Ajo Piala, Saratu ada Suncen dan suaranya menggelegar ya. Iyalah. Apalagi galak Suncen dan Suncen ya. Jelas sebenarnya kalau begitu jangan kamu dosa. Apa kata kita masih panjang dosa nak ya, masih saja lebih kurang lagi. Kita dengarkan dulu. Tungke ambor apa dari Fauzana ke untuk udah de Taylor nado di wai kanan Lampung ya, jauh-jauh kau dosa kita dari Lampung di Senggol di. Tapi beliau walaupun di Lampung beliau anu orang wak juo kiro ya. Enak anu orang meninjau. Sudah tu ada tangin di rantau dari Lipa Tanjung kau untuk aja piala dan terakhir di sesi kedua kau ada dua telaga cinta dari Putri Cantika untuk Suncen. Yalah, kita nikmati tungke ombok rawah.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lompat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, mulai dengan salam perangan, kita lanjutkan. Selamat jawab, Eko. Dan silakan dan senang bergabung di duo line telepon kita ya. Yalah, nampaknya ada yang di 08-966-0920. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Yo, Pak Munir.
1: Yo, betul anak Amuti. Bagaimana Pak Amuti?
0: Serupun aja dah ngago, Jo.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah lah, Jo. Jawabannya. Ajo lah, seset pula.
1: Halo, Amuti.
0: Ajo lah, seset pula.
1: Alhamdulillah, leser pun mendengar leser pegang
0: macam. Syukur alhamdulillah. Agak mana kandang yang jawab atau jawab dekat na ya jawab speaker ni nak.
1: Alah macam.
0: Alah padi tu.
1: Request lagu je macam.
0: Lagu dia jago.
1: Mandi tampek baybo macam.
0: Mandi tampek baybo. Dari siapa jawab?
1: Dari siapa nak jawab dia?
0: Mande tampek baibo dari putri.
1: Ya dia tu. Ya dia nama nak rancak lah.
0: Okey. Salam jauh tu saja.
1: Salam pertama untuk masih saya. Semoga sihat keluarga panjang umur bersama rezeki Allah taala.
0: Amin. Amin.
1: Salam ke pulau tu Andra di sini yang Batu Sangka. Ada pulau tu Petu Sagun Batu Sangka.
0: Yup.
1: Alam belum tahu sebetul sangka. Ada adik tu di Lampung. Ada salam pulau tu. Ada Jess di Kuala Lumpur. Ada Mbak Ayu di Lubuk Lintah. Ada pulau Sustam Pemenan. Tuan Kura Jota Ci. Tuan Kono. Ujang Paibu. Pak Ujang di Daruang. Ada pulau tu Wira Rema Palam. Ada Diana Tumita mulai dari Longkaran, ada Bu Eli di Sabiang, ada Bu Nur Supangia, ada Nanang di Balimbing, ada Bunda Kuin di Bengga Permai di Batas Kota, ada Ade, ada Bu Eli Pilihan di Serama Nempak Mahitam Cikumbang di Sungai Sari, ada Pak Edi Kumis, ada Bungku Samih lah Mertia, namanya Nata Sambu Ina Mota yang berkala dapat salam Pempak dari mana pernah membaca kota Muti ya.
0: Yo, Pak Joni.
1: Yo, terima kasih banyak Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Munir di Batik Kota Piaman ya. Iyalah. Di belakang Ajo Munir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muti.
0: Cunyang ibu ya. Tadi aja kok cunyang. Iyalah mana jua.
2: Sehat Muti ya.
0: Alhamdulillah. Kalau lah masuk selama jawab cegah langsung ke mah.
2: Alah payah masuk gini Muti ya.
0: Biasa. Anak muat.
2: Iyo balik. Anak iyo juga.
0: Anak iyo juga ya.
2: Iyo.
0: Iyalah.
2: Pas tu mampu antri orang datang
0: tu. Jangan pas solo leh.
2: Itu ah lewat dari yo je mah.
0: Iya.
2: Ayo. Saya mesti gini ko.
0: Iya serupun awak dah ngaco alasan tu anak.
2: Iya pada ko pada datang terengah tadi.
0: Nah doh kacau suncen mah menggelegar je.
2: Iya menggelegar. Berbelam pun mampu dengannya. Oh nama ko speaker radio.
0: Speaker radio kan lewat dah pecah dah. Kalian dah baca dah.
2: Lain dah dalam pelampung saya.
0: Dalam pelampung saya. Ya.
2: Baca tu ke apa parah semua.
0: Itulah.
2: Iya.
0: Jadi lama.
2: Dalam pelampung kan saya tu. Aku lah gue bahaya tadi tu kan.
0: Dah tu leh.
2: Nyalang matu deh.
0: Nyalang matu deh.
2: Iya.
0: Lah.
2: Lah masuk lah aku beram mati.
0: Halo leh, ni sedang main intai.
2: Tak lalu kan dah.
0: Dah, aku sedang main intai.
2: Minta tarik semua.
0: Ini pintai mah. Lagu mah?
2: Lagu dari Odi Malik lah Mati.
0: Judulnya?
2: Pupuih lah mimpi.
0: Pupuih mimpi ya. Baru kau mimpi lah pupuih saya.
2: Kan itu lah.
0: Odi Malik ya?
2: Iya.
0: Siap, kau mau putan kau mah.
2: Ada Mati ya?
0: Aduh, ragu malah.
2: Salam-salam masih ketik Mauti ya.
0: Ya gue lagi ya.
2: Salam pertama untuk Mauti ya.
0: Yup maaf kasih.
2: Hati-hati DJ saya beku pulang Mauti ya.
0: Iya mah. Insya Allah mah. Ada doaan dia lah.
2: Iya. Tu salam puluh untuk Jo Piala.
0: Ya.
2: Untuk Pak Oyun. Tumai Tam Sekumbang.
0: Ya.
2: Untuk Diana.
0: Aha.
2: Ulan Longkaran.
0: Yup.
2: Dorang Mudo Widira. Itu seluruh orang masuk tadi salam Mukti ya.
0: Ya, itu jadi.
2: Ada gila kesempatan orang belakang lu sih lagi kau.
0: Asyik tu.
2: Anda menonton-tonton kan lain masuk kan itu.
0: Itu ya.
2: Iya. Makasih banyak Mukti.
0: Sama Ma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa. Dun senang barang ya. Mama Najwa kau di mana muka? Di Siteba ya. Haha. Yalah di belakang Mama Najwa bocibok 0896-09240. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muti ya.
0: Salam baik malam dah buyang. Bagaimana?
3: Alhamdulillah sihat-sihat saja Muti ya.
0: Di malam minggu ini kah?
3: Oh enggak, dua dah balik dong.
0: Habis main dah.
3: Lah nah nah wale.
0: Iyalah pokoknya galan ini nah.
3: Nah, galan ini wale kok.
0: Bapak tu bahasa inginnya kami macam ya. Iyalah dah yang nak kelambak lagi kau yang.
3: Oh, apa lah mesti ya. Cintang pakai kusir dari David.
0: Wahai bapak lihat gelangmu ya.
3: Iya. David kok suara tu mesti mahal mesti ya.
0: Dah boleh ya nah. Bintang dia Peko Sweet David Istanbul. Jadi
3: ya.
0: Sianan kabar sewa ini kok.
3: Salamnya nan pertama mana untuk Moti ya.
0: Makasih.
3: Semoga sehat selalu, umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu taala andaknya.
0: Amin. Wei tukulah buyong naknya.
3: Satu tu Ajo Munir tadi.
0: Ya.
3: Ajo Piala. Sejatuh ada pendatang baru dari Lampung, Waikanan.
0: Iya. Ade Taylor.
3: Ade Taylor ya.
0: Ya, Bana.
3: Sejatuh untuk Maitam Sekumbang, Diana, Ulan. Putra Kelo Samilan, Jema. Aronita Nago, Jema Putri.
0: Yo.
3: Sejatuh si apa, Roni. Dan di belakang Asia-Asia.
0: Oh iya, warna jambak.
3: Sudah tu untuk di sana awak kasar dua saja yang mutia, dalam malam mutia.
0: Oh jadi, Bu Yang. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyang tapai di Ay Pacah ya. Yalah, dua sana barang ya. Kira apa itu, ya, baca dah buyang tadi, dalam malamnya kau kita dengarkan lah. Mande Tampek Baibu dari Putri, kemudian Oka untuk Ajo Munir di Batik Kota Fiaman. Kemudian Pupila Mimpi dari Di Malik untuk Mama Najwa di Steba dan Rintang di OP Kusit dari David Istanbul untuk Dabu Yang Tapai di Hai Pacah ya.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026, Pop Indonesia, kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Hit Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perumpai dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Meladu Sara Penengah. Surang lai barangkali bisa mau terima karena masih jam 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, kalau duo tidak tak jam kini dah enak tak potong perlu lagu beko ya. Nah, kita coba terima di 08166 nah, masuk lebih dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pandai bana ya. Nah.
1: Tak ikut.
0: Tak jadi ikut kecil orang lamuan.
1: Iya, tak jadi ikut.
0: Iya.
1: Lamanya ada sedap masuk dia.
0: Hei, tidak terhitung nih Pak Yan.
1: Kau ada kategori 3000 orang kau?
0: Ah, 3052.
1: Oh. Iya. Okey lah dia.
0: Apa kau telah masuk nih kau?
1: Kau ada perlu tadi dia.
0: Oh, wah orang.
1: Tadi terdengar di radio tetangga sini nak Nesteba masuk tadi.
0: Oh,
1: apa lagu Nesteba tadi tu?
0: Lagu di Nesteba tadi.
1: Sakit bungkui.
0: Hah? Hah? Apa tadi?
1: Sakit aja.
0: Sakit hati. Mungkin yo. Lalu pola buat.
1: Alah lolo mana?
0: Alah. Jembar hari yo.
1: Ada awak dah lo banyak lagu rutin.
0: Anda ACS lah, nyonya leh.
1: ACS lah.
0: Ya.
1: Nyadinya sakit ke sakit. Ya awak sakit tidak nemu nak punya bilang lah.
0: Ah.
1: Ati ya.
0: Yo, Pak Yohan.
1: Ya, dewa sakit tidak punya hilang.
0: Ah tu.
1: Hah?
0: Sakit tidak punya hilang apa tu?
1: Tapi judul lagu.
0: Oh, judul lagu. Ancam macam leh lo. Sakit mana sadu kena ni hilang.
1: Well, sakit indak kunjung hilang.
0: Indak kunjung hilang ya.
1: Ya.
0: Indak nampak dah macam gua dah.
1: Sakit. Indak cogok ada
0: dia. Sakit indak ke dan tampakkan. Ha, tu adanya.
1: Sakit indak ke dinampakkan dah.
0: Ya. Tapi yeah. Atau sakit mana sadu. Ha, itunya.
1: Gamang di sesu cinto letih dari Android.
0: Gamang
1: di sesu
0: cinto. Di sesu cinto. Gamang di sesu cinto.
1: Akhir kiro ledot ya.
0: Ah, apa tanya lo deh, kemudian gua.
1: Tanya ke
0: di sesu cinto.
1: Aduh Android, sinan tu dua mah.
0: Android dah dua doh. Yang adanya di sesu cinto tu Pupay Band, Renima, atau ya dua tu nya. Renima jua Pupay Band.
1: Sedang sayang melukoi lah.
0: Sedang sayang melukoi. Sedang sayang melukoi. Hari perintang.
1: Ah jadi.
0: Ah sip. Okey.
1: Oh, salam dah lo banyak dah
0: tiang. Dah boleh salam, banyak dah.
1: Salam berdua lah.
0: Iya, berdua perlunya. Selabian kau nempang tu mah.
1: Ayo nempang kau. Masalah untuk tiap keluarga sehat selalu tiang.
0: Ah, tu lah cik tu ah, anak laki laki tu dua tu.
1: Om Peter. Toroni Jamba.
0: Iya.
1: Tu mama Najwa tadi.
0: Iya.
1: Nah, dia naulan. Habis ia seratik.
0: Iya.
1: Tu bungkui kamen lah.
0: Okay.
1: Ah, Pak Nur cik.
0: Ha?
1: Pak Nur.
0: Pak Nur ya. Ya.
1: Aku terakhir 9 Yuwirira. Mak hitam. Alamat dia.
0: Ha? Alah tu.
1: Ah, itu lalu dia. Ya.
0: Jadi.
1: Hari lah.
0: Tu cik. Lama
1: lah mari mati
0: ya. Tu cik ya baru mah.
1: Nah, cik. Alah 9 lah.
0: Ah, iyalah. Kalau lama masuknya tak tahan dah.
1: Ya. Lama masuk satu.
0: Ah, iya.
1: Ah, ya Letia.
0: Ya Pak Yon.
1: Ya Pak Kecil Urang Letia.
0: Ah, itu.
1: Buat duku di buah lansik. Dibawa orang ke pasar jauh. Kau di api di pasar lang dia.
0: Ah, itu.
1: Alat tibol orang punya menyepu ya.
0: Ah, jadilah Kak Yon.
1: Ainda aduh sebagai Allah Letia.
0: Allah tu.
1: Salam untuk tis keluarga sehat selalu.
0: Jadi Pak Yon.
1: Lelo tia pulang itu ya.
0: Insyaallah Pak Yon.
1: Jangan jadi
0: berkat. Jadi, hari perintah masuk ah.
1: Salah.
0: Salah ada Pak Yon.
1: Ya
0: Pak Yon.
1: Waalaikumsalam dia.
0: Yo.
2: Memperlakukan diri nanti.
0: Yalah dun sana padangnya saya yang beko jo hari perintang dalam sayang sedang saya melukoi ko mau pamit dari salam bajawe. Sampai bahasa wali ya. Terima kasih banyak telah bergabung dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah candu. Sampai bahasa wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kompat RRI Padang, suara budaya.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, rundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan

0: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Caca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Pacu Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

dan sanak pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: sesaat lagi kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Setiap Muslim dan Muslimat wajib memiliki akhlak karimah. Tuntunan akhlak karimah ada dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin memiliki akhlak karimah apabila tidak menjalankan syariat Islam secara benar. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan kita berakhlak karimah adalah yang pertama tentang tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua adalah berbuat ihsan pada orang tua sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang ketiga, berbuat adil dan ihsan. Membantu kerabat dekat serta larangan berbuat keji dan mungkar serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bagi setiap Muslim dan Muslimat, akhlak karimah tidak hanya dalam teori saja, melainkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Akhlak karimah dalam kehidupan remaja sehari-hari dapat ditampilkan dalam wujud sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum, yaitu menumbuhkan sikap bersahabat terhadap sesama remaja. Tanggap dan peduli terhadap keadaan sesama teman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Yang kedua adalah ta'awun dan tasamu, yaitu gemar memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mampu dilakukan. Saling menghormati dan menghargai atas hak-hak orang lain. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengambil haknya. Yang ketiga adalah jujur dan adil, yaitu terus-menerus berusaha melatih diri untuk jujur dalam segala hal. Walaupun agak merugikan diri sendiri, mencintai keadilan dan mendukung setiap upaya menegakkan keadilan, menunjukkan sikap tidak senang terhadap segala bentuk kecurangan. Yang keempat adalah amanah dan menepati janji, yaitu berusaha menjaga diri agar dapat menunaikan secara baik semua yang diamanatkan kepada dirinya. Bersikap hati-hati agar tidak mudah berjanji, karena dengan berjanji berarti membuka peluang untuk ingkar janji. Berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji apabila suatu saat terpaksa berjanji, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, manfaat akhlak karimah dalam pergaulan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum dapat memperluas hubungan persahabatan dan persatuan, khususnya sesama remaja, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang kedua, ta'awun dan tasamuh, yaitu terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan tercukupi kebutuhan hidupnya masing-masing, terpenuhinya hak secara adil sesama remaja. Yang ketiga adalah jujur dan adil, membuahkan kepuasan batin karena masing-masing pihak dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya. Kepuasan batin dapat menimbulkan kecerahan wajah sehingga pergaulan menjadi akrab, saling menghormati dan menghargai. Terwujudnya kehidupan yang tentram karena baiknya pergaulan, ketentraman dan ketenangan hidup adalah nikmat yang mahal harganya dan merupakan surga dunia. Yang keempat, dampak positif amanah dan menepati janji adalah kalau pada diri sendiri menumbuhkan kepuasan batin. Yang kedua, terjalinnya hubungan batin yang dekat antara pemberi amanah dan yang menerima amanah. Yang ketiga, mengangkat derajatnya karena dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang lain, yang pertama, menimbulkan kepuasan pihak lain karena amanahnya dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, terjalinnya hubungan persahabatan yang baik. Adapun dampak negatif, khianat dan ingkar janji adalah kalau bagi diri sendiri, yang pertama, menurunkan martabat dirinya dalam pandangan orang lain. Yang kedua, hilangnya kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, mendapat dosa karena khianat dan ingkar janji. Bagi orang lain adalah yang pertama, menimbulkan kekecewaan pemberi amanah atau yang menerima janji darinya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan. Dan yang ketiga, rusaknya hubungan persaudaraan antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Dari materi di atas dapat kita simpulkan, akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tidak baik. Dan sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Adapun bentuk akhlak karimah adalah yang pertama, ta'aruf dan tafahum. Yang kedua, ta'awun dan tasamuh. Dan yang ketiga, amanah dan menepati janji. Mudah-mudahan dengan materi ini, mari wahai para remaja, jagalah akhlak karimahnya supaya nanti kelak akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Didikan Subuh, kegiatan yang sangat bermanfaat dalam mendidik anak-anak tentang ajaran agama Islam, serta membentuk karakter dan akhlak anak menjadi akhlak yang mulia. Hadir setiap hari Minggu, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang kita hormati Bapak Kepala TPQ Nurul Mukmin, Bapak Ibu Majelis Guru TPQ Nurul Mukmin, yang saya hormati teman-teman serta adik-adik pencinta didikan subuh di mana saja yang berbahagia, serta para pendengar RRI Padang yang budiman. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara didikan subuh TPQ Musala Nurul Mukmin dimulai. Para pendengar didikan subuh yang berbahagia, mengawali acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Kaila.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم.
1: Acara selanjutnya, janji didikan subuh yang akan dibawakan oleh Bintang. Kepada Bintang, disilahkan.
2: Janji didikan subuh.
3: Janji didikan subuh.
2: Satu.
3: Satu.

0: Acara selanjutnya, pembacaan Mars Didikan Subuh yang akan dipimpin oleh Irma. Kepada Irma, disilakan.
1: Mari kita menyanyikan Mars Didikan Subuh.

Acara berikutnya, hafalan surat-surat pendek yang akan disampaikan oleh Hana dan Bintang. Kepada Hana dan Bintang, disilahkan.

0: فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Acara berikutnya, pembacaan nama-nama malaikat yang akan dibacakan oleh Feli. Kepada Feli, disilahkan.
2: Nama-nama malaikat beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup terompet tanda hari kiamat. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. 5. Malaikat Rakib bertugas mencatat amalan manusia yang baik. 6. Malaikat Atib bertugas mencatat amalan manusia yang buruk. 7 dan 8. Malaikat Munkar dan Nangkir bertugas menanyai mayat dalam kubur. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga.
1: Acara berikutnya, pembacaan doa sebelum makan yang akan dibawakan oleh Fizel. Kepada Fizel, disilahkan.
3: Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
1: Acara berikutnya, doa sesudah makan yang akan dibawakan oleh Rido. Kepada Rido, disilakan.
4: Doa sesudah makan.

0: من المسلمين.
1: Para pecinta didikan subuh yang berbahagia, untuk lebih semaraknya acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan penampilan tim nasyid dari santri TPQ Nurul Mukmin.

Kami hormati anak-anak kami, santri TPQ TKA Musola Nurul Mukmin, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, dan para pendengar RRI Padang di mana saja berada yang kami cintai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, serta nikmat terbesar berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang istiqamah mengikuti sunnah dan perjuangan beliau hingga akhir zaman. Anak-anak kami santri TPQ TKA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita berkumpul dalam suasana didikan subuh. Kita bukan sekedar datang untuk mengisi waktu pagi, tetapi sedang belajar mengisi hati dengan cahaya iman. Kita hadir bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran manusia agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir bukan untuk membawa kemewahan dunia. Beliau lahir untuk membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dan dari permusuhan menuju persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar mengucapkan salawat. Anak-anak yang hebat, kita boleh memperingati Maulid Nabi dengan membaca salawat, bersyair, berselawat bersama, mendengarkan ceramah dan kisah perjuangan Rasulullah. Tetapi jangan sampai kecintaan kita berhenti pada suara di bibir. Cinta kepada Rasulullah harus terlihat dalam akhlak. Kalau Rasulullah mengajarkan kejujuran, kita harus jujur. Kalau Rasulullah mengajarkan kasih sayang, kita harus menyayangi. Kalau Rasulullah mengajarkan hormat kepada orang tua dan guru, kita harus menghormati. Kalau Rasulullah mengajarkan persaudaraan, kita jangan suka bertengkar. Kalau Rasulullah mengajarkan kebersihan, kita harus menjaga kebersihan. Dan kalau Rasulullah mengajarkan Al-Quran, maka kita harus mencintai Al-Quran. Inilah maulid yang hidup ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya disebut, tetapi akhlaknya tumbuh dalam diri kita. Yang kedua, santri adalah generasi penerus risalah. Wahai anak-anak santri TPQ dan TKA se-Sumatera Barat, kalian adalah anak-anak yang sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus. Di tangan kalian kelak ada masa depan umat. Hari ini mungkin kalian masih belajar membaca Al-Quran. Ada yang masih belajar Iqra, ada yang sedang menghafal surat-surat pendek, ada yang belajar azan, doa, praktek sholat, pidato, dan berbagai ilmu agama. Jangan pernah merasa kecil karena kalian masih belajar. Sebuah pohon yang besar dahulu hanyalah sebuah biji kecil. Begitu pula seorang ulama besar, seorang pemimpin yang amanah, seorang pendidik yang mulia, dahulu adalah seorang anak kecil yang belajar mengaji di surau. Maka belajarlah sungguh-sungguh. Jangan malu menjadi santri. Banggalah menjadi anak yang dekat dengan masjid, surau, Al-Quran, dan majlis ilmu. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak yang mulia. Anak-anak yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4. Maka ukuran keberhasilan seorang santri bukan hanya berapa banyak hafalan yang dimilikinya, bukan pula hanya berapa kali ia tampil di atas pentas,
tetapi lihatlah akhlak.

0: hendaknya kepada orang tua, guru, dan teman, dan masyarakat. Santri yang pandai membaca Al-Quran tetapi suka berbohong harus belajar lagi. Santri yang hafal banyak doa tetapi suka menyakiti temannya harus belajar lagi. Santri yang rajin ke masjid tetapi durhaka kepada orang tua harus belajar lagi. Sebab ilmu yang benar akan melahirkan akhlak yang benar. Yang keempat, Maulid Nabi dan tantangan zaman. Anak-anak kami yang kami berbahagia, kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Rasulullah. Dahulu orang berjalan membawa pedang, sekarang manusia membawa telepon pintar. Dahulu berita berjalan dari mulut ke mulut, sekarang berita dapat menyebar dalam hitungan detik. Karena itu, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjaga cahaya, harus menjadi cahaya bagi kehidupan kita di era digital. Jangan gunakan HP untuk menghina. Jangan gunakan media sosial untuk menyebarkan fitnah. Jangan mudah percaya berita yang belum jelas. Jangan mengejek teman di dunia maya. Gunakan teknologi untuk belajar Al-Quran, mencari ilmu, berdakwah, menyebarkan kebaikan dan mempererat silaturahmi. Jadilah generasi yang cerdas, menggunakan teknologi tetapi tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mari kita jadikan Maulid sebagai momentum perubahan, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya membuat kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya menjadi anak yang disukai Rasulullah? Sudahkah saya hormat kepada ayah dan ibu? Sudahkah saya patuh kepada guru? Sudahkah saya rajin sholat? Sudahkah saya membaca Al-Quran setiap hari? Sudahkah saya menyayangi teman? Sudahkah saya berkata jujur? Sudahkah saya meminta maaf ketika bersalah? Kalau belum, maka hari ini adalah waktu yang baik untuk berubah. Sebab Maulid bukan hanya mengenang hari kelahiran Rasulullah, tetapi menghidupkan kembali ajaran Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang keenam adalah pesan untuk santri TPQ TQ AC Sumatera Barat. Anak-anak yang dicintai Allah, jadikanlah generasi Sumatera Barat yang berilmu, beriman, berakhlak, dan berprestasi. Jadikanlah anak Minangkabau yang memegang teguh falsafah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Jadikan masjid dan surau sebagai rumah pendidikan. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Jadikanlah guru sebagai orang yang dihormati. Jadikanlah orang tua sebagai manusia yang dimuliakan. Dan jadikan ilmu sebagai jalan untuk mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana semangat yang sering kita temukan dalam renungan Buya Hamka, hidup manusia tidak akan menjadi tinggi karena harta dan kedudukan semata, tetapi karena iman, ilmu, akhlak, dan amal yang ditinggalkannya. Maka tumbuhlah menjadi anak-anak yang tinggi cita-citanya, tetapi rendah hati, luas ilmunya, tetapi tetap takut kepada Allah, besar prestasinya, tetapi tidak lupa kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, mari kita sambut dan peringati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Semoga dengan selawat itu hati kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak santri TPQ dan TQA Sumatera Barat menjadi generasi Qurani, generasi yang mencintai Rasulullah, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, rajin beribadah, santun dalam pergaulan, cerdas dalam menghadapi zaman, dan kelak menjadi pemimpin yang amanah. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak-anak kami generasi yang mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Jadikanlah surau dan masjid kami kembali hidup dengan suara anak-anak yang mengaji, berselawat, dan belajar agama. Jadikanlah Sumatera Barat negeri yang dipenuhi generasi Qurani, berakhlak mulia dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah saja barangkali tuntunan didikan subuh kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nusantara Padangah hari kini kau sampainya 1.500 pasar utama ikuti Kota Tua Round 2026 dan balangsuang di kawasan Kota Tua Padang. Ajang lari dan digelar Himpunan Cinta Teman HTI. Maksud kami HTT, Pusat Padang Tasabuhi memperlombakan kategori 5K dan 3K dan diikuti peserta dari luar Kota Padang. Di antaranya adalah Pekanbaru dan Jakarta. Wakil Ketua HTT Padang Albert Hendra Lukman mengatakan, peserta memulai lari pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dari kawasan Klenteng Lamo. Kemudian peserta melewati sejumlah lokasi bersejarah di Kota Tua Padang hingga memaliakan garis finish. Albert menyebutkan Kota Tua Run merupakan bagian dari Kota Tua Festival 2026 dan dikemas untuk mengajak masyarakat mengenal kawasan bersejarah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Peserta lomba lari dan berhasil mencapai garis finish lebih awal tentunya di agia hadiah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pariaman baru meningkatkan koordinasi juga Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terkait jorealisasi pembangunan dua kampung nelayan Merah Putih di daerah Tasabuhi pada 2026. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian Pangan Jo Perikanan Kota Pariaman Zainal mengatakan pihaknya sebelumnya mengusulkan ampek lokasi pembangunan KNMP. Namun berdasarkan peninjauan hanya dua desa dan dinyatakan layak untuk dibangun kawasan yang menjadi program prioritas pemerintah pusat Tasabuhi. Beliau menyebutkan kedua desa Tasabuhi yaitu Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan dan Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara. Kedua lokasi Tasabuhi telah menjalani survei topologi rancang bangun sesuai kondisi

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, selamat pagi untuk Nusa Padanga yang pagi hari ini kok baru saja bergabung di 92,4 MHz. Baka banyu di sana, mudah-mudahan kita kasadunya berada dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hari Minggu 23 Agustus 2026 di Nusa Padanga. Mudah-mudahan apapun aktivitas yang kadi rencanakan dari pagi hingga malam hari beko berjalan dengan lancar. Dan apalagi hari Minggu kok biasanya aduh car free day. Jadi aduh bayaknya kita bergerak setelah seminggu panuah bakarajo ya harus ada pengen bisa bakarajo nya di kursi duduk seharian di kantor. Nah, ndak ada salahnya kalau kita menggerakkan badan, mengeluarkan karinge agak sejam atau dua jam berjalan di kawasan Car Free Day Kota Padang. Oke, tapi ada banyaknya dulu kita ketahui perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini kok hari Minggu 23 Agustus 2026. Kita mulai untuk wilayah pasisir di Sumatera Barat. Pasisir Selatan Kota Padang berpotensi hujan ringan, sementara Padang Pariaman juga berpeluang hujan ringan dan Kota Pariaman diperkirakan berawan. Kemudian untuk memasuki wilayah pegunungan Agam Bukit Tinggi Padang Panjang Solo berpotensi hujan ringan, sedangkan Tanah Datar 50 Kota dan Payakumbuh cenderung berawan. Untuk wilayah pedalaman Sijunjung dan juga Sawalunto diperkirakan cerah. Dan untuk Darmas Raya dan Solok Selatan berawan, serta Kepulauan Mentawai di Pakirukan berawan. Dan juga BMKG mengeluarkan peringatan dini pada 23 Agustus ko untuk potensi hujan sadang hingga labe dape di seratui kile atau petir dan angin kencang. Beberapa wilayah dan disabui antara lain adalah Kabupaten Solo, kemudian Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, serato ada potensi Maluwe ka pasisir selatan, Pasaman, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Baik, kita ke informasi selanjutnya di Nusa Padang, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banget, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mak tu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah, ko ngak sial.
0: Iyo pulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

tengah kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan resiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.
1: Capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, ini secara pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Ketua IDAI Dr. Piprim Basara Yunarso menilai rendahnya cakupan imunisasi dapat memicu kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular. Beliau menyebutkan masih ada lebih dari 1 juta anak dan alun mendapatkan dosis imunisasi berdasarkan data Nantasedio di Kementerian Kesehatan. Piprim juga menyoroti sejumlah provinsi yang memiliki cakupan imunisasi di bawah 10%. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kejadian luar biasa berpotensi tarui berulang di wilayah yang cakupan imunisasinya rendah. Beliau juga menjelaskan imunisasi harus memiliki cakupan yang tinggi supaya kekebalan komunitas atau herd immunity dapat terbentuk secara optimal. Dan Pipri mencontohkan campak dan mampu menular dari ceurang K2 balai hingga A6 balai anak lainnya. Tingginya penularan campak membuat cakupan imunisasi harus mencapai lebih dari 95% supaya komunitas terlindungi. Bahkan menurutnya penurunan cakupan imunisasi dari 95% menjadi 70% dapat memicu kejadian luar biasa. PBD mengatakan vaksin Nantasedio secara gratis untuk masyarakat melalui puskesmas dan posyandu, tapi alun sepenuhnya dimanfaatkan. Menurutnya kejadian luar biasa akan tetap muncul kalau masyarakat tidak memanfaatkan vaksin dan alah disadiokan.

usah takaji kok mandanga bunyi balun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para lujur.

Selamat pagi Nusa Pandangan, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar selingkan dari Prom PRRI Padang. Untuk hari ini ku akai 23 Agustus 2026, bersama Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusa Pandangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat telah mengumpulkan paketan randang sebanyak 1,8 ton dan akan dikirimkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan proses pembungkusan paketan randang ke dalam kardus dan siap dikirim Senin 28 Agustus